Tapi nak ngafir mana jam ko, wahu dua puluh empat minit nadi dong. Sebab dari pagi untuk ko, dari adi buat nadi timpo untuk ko, montok do iti abah besan, atau ko montok di timpo do makin ngau do hoso hahai, do hoso sengketon. Paham dua puluh empat hoso ko niku. Montok na pamupusan panagi diti babesan makinangaw do hozo nga bihahay toy hozo songkoton mitya kapag humanta di Latifa Gindog itanda ISO pangusap om kaupusan na kain sa do kadi Jetersia Yunus kinangat ako kasayin ban boss kadasan na ikat binasi oswaw tamay mo.

Pinaintahan da ko palintan pagun saba o kapay maganan talaw saba doon to kotong param iso buhan ka bahu dubong ay bu dubong param apat. Pinaintahan di manunwat ko palintan pagun saba datu sari panglima Haji Safar Untong maza iso kaintahangan suat do talaw saba itinodo di kabuhimo buhan ko onom dubong ay bu dubong param apat om pinahabus di kodbong opod buhan ko onom dubong ay bu dubong param apat montok papaintahan kumaginumuan do kotong permiso buhan ka bahu pinemagon sebagai tadau sabah. Suat no kumai pinahabus mozo penuan mohon ngan tagaso kogun sabah dun Haji Juhar dun Datu Haji Mahirudin. Tapi antara sabah duhong ibu rumpurum enam mantad RTM teman setia anda.

Tapi kalau ngah vi mantap menaiki dah hasil di tiada di tiap dia timpur kangan dia tu di tiap hasil ngah vi hai tapi hasil sangat tahun tadi hansanohi segina vadi hasil kadahi vai makin ngah vagu dah hasil ngah vi megariti dah untuk timpu om tadau dah megariti dah minggu tiso. Tapi yang bos mepa dekat dekat kesimpan atau kualiti ikut jam kau vagu tunggu 4 minit dong sebab kau ngah kau abal tani boh dong sebab di tiap.

0: Namot dino ahapon di Dato Sri Masidi sida panogi panikon tagazok panandakan tadaw kabansan om tadaw sabah duvong ibu duvong panamonom do songovian mananda ka panandakan diho do onto katahong panamiso Wuhan kavahu diti dataran bandaraya Lahan Tun Fuad Kota Kinabalu kapanandakan tadaw kabansaan untuk dong suvab kanjul o nusudan mamanaw kuang habi atos bahong ngopod contingent. Namot untuk dong wasudop kapanandakan tadaw sabah pisoso mo kanjul o magisusupay kapakitanan ikam kapamagasat do kay katan tuhun magigison o habi na tinimungan tangamuhok. Kapanandakan tadaw kabansaan om tadaw sabah diho pisoso mo adadi impon do kapasindak sunduvan pisan mipahud miyampay pason do iso tinaw iso pogun subay ko kapayin kavas kahansanan tinimungan tangumuhok do mamuan timpu mikot saba. Sa mga kapadamtu, titik tahuli song linggit kalugyan vaza kayman mumiumba kumatan toy vandalisma o manakaw komponan kapibasan toy telekomunikasi na kaswatid saba montok taon duvang aibu duvang padamhimo gisambuhan ko anom taon diti. Dahil timpo miya gadiho sa ibu atos tu ang padam Saibu atos sisam nga padamiso kinantakan kakasan katainan nakalupot papampay duvang atos himong padamtu kinisanon kapibasan id duvang padamtahu uvang. Kadi Montili Balajalan Science Technology o Innovasi Dato James Ratib suway ko kapamalugi company kapibasan kay man diho nga nakapanakabahingkangan kumatuhun nga fi kampaino montok ahal Balajalan pangindapuan om nagitabwapo. Mantadiha patut pengkavason povaguhang manahob kapagatan no komoy montok mamutu sa viavi kayman vandalisma mantad kinisunon kinantakan gisom id pidagangan i momohi kaumatan pinanakaw.
1: Kita mau semua bekerja sama untuk membentras kegiatan vandalisme nih. Karena kalau tidak, yang menjadi mangsa adalah orang Sabah juga. Kita tidak akan mendapat rangkaian internet yang baik.
0: Pinapayho i Dato James City kuma kapabalan di kapas pinapatimpo na babasan boboson mangipop kay man vandalisma kagaganapan kapibasan mantad kinisunon gisang pidagangan id kota Kinabalu. Unsubon na tuhon magigisan na papalupo to sisikap kapagatan pa insusuvay id pasayhi taygi kebel om kagaganapan kapibasan. Tinan apatuhon sa hinay tu tadaw montok manakaday panaisukan ko gumpit kes mokyano o manay mo panopan ko ang hobi si samngatos ngay bulinggit sa bagi husi do minanakaday manay na paghudan papubahitan na itsaba. Isyaho ano po nga sanguhun upisol adat hide sanguhun pakakalajak polintaan om duvo broke tana. Panuan manan namot gisom ko duvong pramtu Wuhan Kavahu pinahabos ni Magistrate Flavian Edward Henry. Kapas minana kasagan aplikisin Surhanjaya kapangipapan kapanopan Malaysia idkut Magistrate Keningaw. Tumanod kapayhan sa via video ho, diho kusay kiumul idpihatan tahong ngapadan gisam anong ngapadan tinan idpihatan di jam kapat min sasadop gisam jam kavahu dong sasadop untuk minikot mana kointahangan id upis SPRM Keningaw. Panaisukan timpunon na ihan da sa via video ho pinapapanaw kay man iton duvang ibu duvang pramhimo. Sa isukan kes dumanod section o pramtu om section o pramvaho akta SPRM duvang ibu sisam. Ingka kanay tiyabal tadi bodong sa family abal na pali nga nuho di Sharon Raymond mantad bogisan abal ahal babay no ang pinadahin itbos kadasan di Andrew John Goninu Malaysia madani kesejahteraan dinikmati kopi wasian.

0: せ、明日は会おうと思います。
1: Jadi tempat kau ambil mana jam kau bahu tahu pun si zamin dong sebab dia pagun tak kau ama kepiwasian dan insan pa kau madai dia su dia nombor kau nampak tandut mungkin nengok dia kesemba anda tak kau dong sebab dia ti jadi ama kata kau dan tu miampai kau dego kakal kau pada miampai dego doi da kesemba anda tak kau ti opusan dan jam kau si zamin dong sebab baina mungkin nengok tak kau dah so manta di Raul Payo Tomblon kahangadan dagay diaw om sutanon do hosaw di Ronnie Jimbangan Sovon Pia Pinaisan.

Animungan tongomuhok i John Pisan ang sanon katanangan mamuan kabuon Malaysia kapiondot tanda kantaraw kapansan sumabian tako pasindak sunduban guminabo pogun montok ihumagan dot iso pazong pogun mamalinta sondi Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketobian tarau kapansan.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran

Dinakan Yan Abar. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani Kiti. Semua lagi dinakan tak kamu up to 24 Dembangi bulan Ogos 2026. Bersama kau, wow, Rabiul Awal 1440. Hoi, terlalu Jumat bersama kau DJ Z Dembangi kamu up to. Jadi kita akan bersama kau aku sebetah telu jam di Mesabah BFM, siaran sama Allah Panah. Tak lau Jumat, pengulu segala lau. Yan Abar bi, sihat pan, dayak selalu kok. Betiru musim pengelau kok. Musim jerebu, jadi menjaga kesihatan selalu. Terima kasih peminat sahabat BFM. Jadi NSC kita benimponan kau lagu lekata soro Dr. Ruda Haji Sawang, Manuk Lembukun. Kau NSC para jomo minggu jauh kenatkan lagu. Kau jomo ngerati nak betul kau. Sambil ni menarik mundak buli. Okeylah, bin kau bin pan, terima kasih bersama kau kita Dembangi Kemuap tu. Jadi terus je setia bersama kau kita Dembangi Kemuap tu. Kalau tidak lagu-lagu betul lah kata suruh Yamin Rojo Kobok berani. Tak seran sama.

Stratifica lumantana untuk pikat lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruah senaman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti itu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kopan sanang menuat. Amun kam betabana anu nyak boi muat senaman, niumuran atau pengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti itu benuat diom dedangai bangi di minggu.

Dengan terima kasih kakak lain bersama ke DJ Zee temani ke waktu diam saran sama Alap Pana Sukma ke 22 Selangor 2026. Dan tu berita seni sensang kita TV tu sahabat ni kau tak odon ke siam kau carta keseluruhan kau purunan 10 telur pingat emas 12 perak kau pan 10 pitu gangsa jadi jumlah semimun ni 42 pingat ngabut siam songom sini lah songom sini lah terhati tu betul-betul munun tambahan ni kau tak tiga lakang ha? Emas tu kula ialah Ivan Ray Chong Siwe nutan acara mana Rikuf pedangan dela engkau pan Catherine Lo Meshi kulit perak untuk mana pedangan denda dendo numpang pingat perak acara olahraga wow atus meter dendo jadi asyik cerita dikit pasal kita yang pun sukmah ke 22 Selangor 2026 jadi kita mulai balik ngago Sabah kita ngendak abar mitu tu ndak tilik kata Jabatan Imigresen Malaysia mitu lekat Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sabah berinan datu sepudangan warga asing diam di kooperasi pendaras kuasaan tak kota Kinabalu sandakan Kopan Kudat. JIM Sabah diam kenyataan ni bermarak link ni operasi mekebiak pemeriksaan terhadap 224 orang jomo. Kopan gai tenane terus syak sebab muat dedangi kesalahan imigresen terposok nanyak bengen dokumen sah kopan ngelanggar syarat pas andia akta imigresen 1950 siam kopan 60 telur. Kita ngendak je tak kata kena bilu. Kau tak kena balas sini. Itu yang marak link ni 66 orang warga asing tenan lekat tak 60 orang jomo Filipina engkau pan 6 orang jomo lekat Indonesia engkau pan tak sandakan 27 orang warga asing bertenan mekebiak 26 orang jomo Filipina engkau pandangan jomo Indonesia sementara itu operasi tak kudat sepuluh orang jomo Filipina tenan dia masa depan JIM Sabah akan tarus link ni mendaras lagi gaya ampun operasi penguatkuasaan lekat semasa ngabut semasa inantupan ngeru diam di kau usak gay ngebantras ketekuan pendatang asing kau pan dia mengempastian pematuhan undang-undang immigration lat sentioso terpeliro jadi eno si cerita dikit lekat tak sabar dinakan ya lagi boleh kongsi tingkam tua anda tisa yang lagi abar-abar yang buli boti tak bangan pengkaleh dempangi kemuap tu inan tu cerita pasal pen Borneo dinakan ha inan tu pen buli pantai ah link ni pan Datuk Mat Bali Marak link ni projek Leburaya pen Borneo WP kusung dikau kau pan WP kusung dua perlu penelupus selingau eh pening ni untuk kepastian kealapan ni buli tersolek semi merakyat bok ni bok ni tak bangan jomo teman tak kawasan sepitang engkau link ni kerja penanggunan betiru mekituan kemajuan nsan pergi kakal un lagi dedangi komponen terposok ke penanggunan jejambat perlu nos nelasai minggu yo berharap link ni tandawan kok lawatan pementawan ni berterusan Menteri Kerja Raya bersama kok perintelat kok pan kontraktor kulit nabangan nelasai ian-ian isu kok pan ngelagan ian-ian masalah anuh perlu aisi cerita lah dia kena pasal pen Borneo selek jadi terima kasih kam semimon eh si abar-abar yang boy kongsi ti untuk pengkali semimon demangi kemuap tu selalu ngejaga kesihatan nginum buat yang cukup musim-musim pengelau dinakan kok musim-musim iko mana kawasan tu no aha jadi inan tu amaku ngendak si mitu tu kok berita di laula kata Jakarta tu demila Indonesia kok kita ti inan tu info link ni ketunuan tahun tak Indonesia makin kok bimbang boy jo lebih 200 ribu hektar kawasan tu no lekat awal tahun tu engkau panjerubuh nut mekejejas Sarawak sebab demila Kalimantan engkau sembilak jo engkau panam kita ingin dak mitu tu link ni gaya ampun anu jo pang laporan link ni 6 kawasan talatung rekod kualiti udara tatapnya nyak siat sikot siam 5000 hektar kawasan tak seluruh Indonesia tunu tak julai ngabut no setakat Julai je bermanan gain fuai ko betiru Ogos no setakat Julai je 5000 hektar no dinahkan engkau pandang ni ketunuan ni engkau sebab jerbu tebal ngogok tak kau dagang-dagang kawasan tak Borneo Indonesia terposok no Palangkaraya Ibu Lat Kalimantan Tengah engkau pandang pegawai Kementerian Perhutanan Indonesia Yudo Sekti Mustiko Marak link ni 767 orang pegawai Ainonio no Neden tak seluruh Borneo untuk nelasai ketunuan ni minggu yo marak bagi link ni dan ni jangka lagi keroy tak September ke pada Oktober untuk dapat ngecabar lagi usak dia mengelagan
yo barat jo ngleret te ah. Ngapan kawasan-kawasan tu nu tahun tu ayo ngelimpasan jumlah anu ben record semasa musim El Nino tak 2019 ke apa 2023. Dan san bagai barat ni kakal yang lagi somong ko kemusnahan tak 2015 lah bagi ketunuan bagi nunuk jutaan hektar kawasan kapan bagi meluat krisis jerebus rantau. Ling ni sementara Menteri Perhutanan Indonesia Raja Juil Anthony Marak ling ni pakar guys siap sedia untuk muat operasi pengubahan cuaca sekiranya ni un awan yang ngam untuk pembenian awan ling ni pakar panut ngait ketunuan ko faktor manusia terpasang na bagas penebong tahun sebetam pet dekat anu ko sebab kawasan oyoh lagi sanang tuno jadi si info benda ti lekat tak kiti ampun jiran dembila lah ko sebab teruak pendek kiti ya. Kalau kau berada bila Sarawak lah kau boleh tu kita mana kau yang kalau gini kita itu okey lah dinakan pian kau pian pan sebagai panduan muslimin kau muslimat semimon kita sama-sama akan mengkali azan asar dan bagi kemap tu tak jam telu telumpuk telu minit kemuap terus bersama di Jazzy tak siaran sama alam.

0: Tengah Selang China Selatan, Un Dembua Pulau Malaysia Ampun, Yono Pulau Layang Layang. Tungani kira-kira 200 km lekat Kota Kinabalu, Pulau Layang Layang ngeruo di bahagian lekatak Kepulauan Spratly anu kenawal oleh Angkatan Tentera Malaysia untuk ngejogo keselamatan kopan kedaulatan negara. Tak tahun 1920, Pulau Layang Layang cuma terumbu karang anu petenab amun buek gabak kopan peluak amun buek rang. Malaysia buat hijau pege, nangun tambak umus kopan kejadian Pulau Layang-Layang, Pulau Sebana. Lekat 1923, tentera Malaysia buat tenagu tak Pulau Layang-Layang sebagai atak ketekuan Malaysia. Betiru Pulau Layang-Layang, bengen, landasan, kapal terbang, radar, kopan pengkalan tentera untuk melindung kawasan strategik itu. Pulau anu asal ni cuma dembuak terumbu tupan tenuntut oleh Vietnam, China, Brunei, kopan Filipina. Kerana penyesuaian bengen hasil semula jadi dukun kok gas asli, fosforus, miselan, kopan hasil marin. Kedaulatan kawasan Malaysia ngekok sekadar tak petah, tapi ian anu sanggup tanggung di kopan petahan.
1: Perundangan-undangan bahasa tenturan tak dunia.
2: Pian pan, kinuman boleh terhati mesin banyak bertutur.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-Ala ayat 14 ngabut 15.

gratifika bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk bekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturak reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat Lumpur Dembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat Dembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan bendera Sabah anu paling bau ngero inspirasi bendera Sabah anu bok-bok kopan penakai nimpon tak 16 September 1962.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam mengkale siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran.

Sabah, itunolatku. Itunolata diabriu. Senimon etnik bedikau untuk ngogo matlamat anu tinuju. Yono, Sabah, maju jaya. Selamat nambut Lau Sabah tak lumput dembangi Ogres lekat RTM. Teman setia anda.

Terima kasih kakak-kakak bersama aku DJ Z dan bagi kamu waktu diom siaran sama Alap Bana Yana Barbie. Mudah-mudahan kamu sihat-sihat jauh selalu daik-daik atai jauh selalu insana barat jambu diom keadaan sekarang tu. Kok ngumbu tomat purik pitu kok. Lain lagi musim pengelau kok. Lain lagi kok yang pun jerebu kok. Sampai dengan kawasan dakti tak dembila Sarawak lah yang dakti Lampung Sengsara Bana sampai yang ngecatat indeks pencemaran udara ni tahap yang sangat tidak sihat warna oren no dinakan angkut dangai-dangai kawasan ni yang tidak sihat. Jadi enoh barat jamah bagas-bagas jerebu lekat lat dembila lah dinakan. Jadi kakak lagi ya bersama ko DJ Zinemangi kamu waktu ko muka mengendak ropin ro keadaan barat jamah yan keadaan jerebu tak kiti ampun tak Sarawak dembila ngogopo lagi baru jumpa anu kok tak Kalimantan Indonesia kamu boleh jo ngendak tak kiti ampun berita RTM un kok semimo tak media sosial betiru iko bana am kami ngendak kok ya nak ngendak ni pun macam ni aku tu bernafas ngendak keadaan ni ha kok jadi nginum buat yang cukup lah dinakana sentioso nginum buat yang cukup kok ngejaga kesihatan selalu amun nyaun benuat peluak dong no peluak teh ah. Jadi taras jo bersama kok kita manggi ke map tu sini lagu ya ne lagu Rozai lagu Rozai sikak selekat kita mitu kok lagu sebenarnya ni ada ni balik tau. Kau mengendak si arrangement ni pun ikono lagi warna jumpa lagi alap kok. Jadi yang tu yang boleh kongsi ti lah untuk bangan dinakan semimon semasa jerbu tu yen pekoro yang boleh buat ti kok yang mungkin boleh mengurang dikit lah kita ampun pendedahan tak udara tercemar kok. Kita nasihat supaya kita mentuah kita supaya kurang ngurangan lah barat jumpa aktiviti meluar rumah terutama ni amun busuan IPU yang meniklanga kok. Amun perlu peluang makai penombol lepuk moy lah pas masa kau semasa tak kawasan-kawasan yang berjerbu lah kau pan ngurang aktiviti fizikal ataupun bersukan meluar nginum buat kusung anu sesukup ni buat bioso wai kau insana banyak terlampau barat jam untuk banyak kelong kau and diam kerita makai penghawa dingin masa ngekon lah kau kitaran udara dalaman.

kok engkau pernah boleh ngelagan lah barat jama barang umbu-umbu pun pudan tu ko aktiviti yang boleh nambah lagi pencemaran udara di rumah. Boleh jam kau barat jam boleh jam kau melekat meluar eh posok kau pusat bih mobi tangan bih kau bagian kulit anu terdedah lah ko ngendak mana amun sekiranya simptom-simptom dokon ko barat jama kenol ka pedih yang pun ia orang dah pegat ni ko urung barat jam buik motor pedih biasa nafas ko terus perlu sampai terus nak cari selesa terus mukulik rawatan lah dinakan lah tak klinik-klinik yang besi kotor rumah sakit besi kotor ko tungan dinakan sebab pin ko pin pan kau yang kerso ni balik dinakan. Terima kasih kakak lain bersama ko Kitty Kitty berdekat lagu kata suruh Zali Arang Ngupi tak diam turi serang sama.

Bos-bos, buat bioso dekat bos. Ngamalan minum buat bioso, buat putih atau buat suam. Gekok jo bermaksud kita nyonsin. Tapi sebenarnya, buat bioso atau buat putih boleh merungai resotok kelong anu lebih lingau, ngereso lebih sagar kok lebih puas, ngejadian makanan bereso lebih alap. Kerana kurang ni reso mamis dia makanan, kok pun ngejogo badan. Amun iko gula tak makanan, niat payah tinambah lagi mamis ni. Lebih alap tinambah engkok buek anu perlu. Kok pan niat payah lebih mamis tak minuman. Jadi, buek bioso ngek kojo alap, kok pan murah. Tapi yono penian anu alap untuk kesihatan lebih penting daripada pikiran jemu ali pasal kita.

Lagu kata sororai da bandak ke panasri pesoyo no kau maku mungkin kita jam 4 pada minit ke mam kakak lagi bersama kau di jazi tersiaran sama alap bana ame ku ngendak mitu dina kan undang pabaran tu yang ingin kongsi ti minggu am kita ngendak mitu program madani kita PMK 2026 bersama-sama kok komuniti darau antara sempanggar jadi kan boleh anu tu jemputan untuk ngogo program madani kita PMK 2026 inan tu nimpon tarik ni 22 Ogos 2026 lah Sabtu maung dina kana ayo nimpon dekat wau sensaung ngabut no jam 5 kemuap tungan ni tak padang kampung warisan Kota Kinabalu. Jadi am kita ngendap mitu tu dengan bangi ampun tuan ndak tisaun yo ampun mitu lampiran beden ni mitu tu ko ah. Sebenarnya yo nimpon dekat Betiru lagi si ko yo ampun anu. Program tu sebenarnya ni tapi yang mau ngampun ni yo pengen cabutan bertuah ko pengen regensi me sebis mutu percuma gunting rambut percuma nah ngambana tabangan peranak-peranak sekolah ko ina tu dimilak sensawang mau kita ingin dak mitu tu lepas saya pengen pertandingan warna komuniti madani impian saya pengen doko kategori untuk peranak kopan jomo oyo lepas saya un lagi gerak ceria komuniti madani jabatan belia kopan suka negeri JBS pengen e-sport pertandingan tarik tali kopan pertandingan gusti lengan jam terus ni kaya pengen pocket talk pan pasal kempen keselamatan alun-alun apalah kata jabatan pengangkutan jalan Malaysia JPJ kopan pertukaran tupi kleda lepas saya un lagi gaya pun selain ni pengen pocket talk pun pasal bayar punya lagu non dadah agensi anti dadah kebangsaan AADK engkau pun pengen santai patriotic safety bersama kau penteramah jabatan penerangan Sabah am kita ingin dah yang pun majlis perasmian ni kau engkau tu jam 11 ikut mana aktiviti-aktiviti ni yang boleh aku bimbing nimpon dekat sini sensaung sini sensaung ya jam nangai dekat wau sensaung ngabut no jam 5 kemuap ndak ti ko bana aktiviti-aktiviti yang sendedio mi tu jadi sen yang besi kotanya boleh no tekope ramai-ramai ngogo tak program madani kita PMK 2026 bersama-sama ko komuniti darau antara sepanggar jadi edikit pabaran yang boleh kongsi ti untuk jama-jama dan bila sepanggar boleh no tekong ngogo pe maung sensaung gaya ni pun dekat sensaung ngabut no kemuap engkau paninan tu pasal bahan perpindahan di nakana minggu perkhidmatan klinik pakar ortopedik Hospital Queen Elizabeth 2 I know pindah ngogo ta Hospital Queen Elizabeth jadi tungan bau ni yo no ta klinik perubatan am aras 3 kompleks klinik pakar Hospital Queen Elizabeth minggu perpindahan sebenarnya ni buat nimpon lekat tak telujun ni lagi mekebiak semimon perkhidmatan sub kepekaran ortopedik kopan urusan sekai temu janji kopan rujukan pesakit mesti ino barak jumo teruk muka tak alamat yang si dokon barak kena bila tungan di bawah Hospital Queen Elizabeth ataupun ning-ning itu kan boleh pan ngubung gai tak nombor talian gai kusung wawaw limo di kat pitu 5-5-5 sambungannya pitu 6 siam-siam jadi menurutkan abar-abar resi yang baik tuko tingkam mana tahu un kegunaan ningkam un kalapan ningkam boleh guna sealapnya ataupun dinahkan yang pengen temu janji kah ko jadi agak kupela dinahkan Okeylah, tak jam 5 kemudian kita akan berkali abar-abar radio melats. Kacap jo lagi. Engkau pan segmen pemupusan ti mene-mene lagu, Kang. Jadi, engkau maku lagu, aku akan masak ni, Kang. Toronglah, Dina Kana. Terima kasih, tabangan Dina Kan Semimon. Yang sentioso jenutan kita, insan minggu jatungan bi, kau. Jeram, Dina Kan ti. Pak Maksun, kau. Yang abar bi, menodan kamu sihat-sihat jo selalu. Yang berkali kita dembangi kemuap tu. Lagu legata suruh sapik jastar selai, Dina Kan. Barat ni sian. Yang terakhir titi sian. Sama-sama kali dia pasal lagu tu. Tak serang sama. Alap bana.

Sabah, Nano Latko, Lat, Endia Brio, Semimon Etnik, Sedembua, Ngogo Matlamat, Anu Dikau, Sabah, Maju Jaya, Selamat Nampang, Lau Sabah, Tak Telumpu Dembangi Buan Ogos, Lekat RTM, Teman Setia Anda.

0: Tajuk-tajuk kabar kemu waktu ekonomi biru bengen potensi muka ruang tak industri bau tak sabak. SOGDC jetama. Menurut kerjasama teroka sistem bekalan buat industri tak sogip. Assalamualaikum, kopan salam Malaysia Madani. Bersama aku Izul Ledium Abar Sabah VFM. Ekonomi biru pengen potensi muka ruang tak industri bau tak sabak. Terdepan numbang diom pertemuan ekonomi lat, nutan penerokan sumber marin anu lebih ngerangkum. Antara potensi anu terkilepas di terposok no tenaga haba lautan, akuakultur kopan sumber mineral marin. Menteri Tajabatan Perdana Menteri Sabah Kota Sarawak, Datuk Mustafa Sakmut Marak sandakan kopan tawau bingin sumber perikanan kopan akuakultur anu kakal belum nyak lagi boy teroka sepenuh ni. Tak masa semua pan perintah sedang ngendak bana-bana aspek perundangan kopan bidang kuasa antara perintah lat kopan persekutuan dia mempastian pelaksanaan ekonomi biru luman lansar.
1: Kita mengurangkan, meminimalkan ketegangan pada masa hadap. Yang penting ialah kita mau pastikan ekonomi biru ini akan dilaksanakan dengan baik dan kedua belah pihak mendapat manfaat.
0: Datuk Mustafa Tenemuan Media Tamai dan Aku Agro Fiesta 2026 tak politeknik sandakan. Penanggunan sistem bekalan buai industri tak taman perindustrian selan kopan gas sepitang sogip tarus terat-teroka gok kerjasama Sabah Oil and Gas Development Corporation Sdn Bhd SOGDC kopan jetama Sdn Bhd jetama. Kerjasama tu terat menterai dia memerondom persepahaman anu baik tanda tangan lagi timbalan ketua menteri merangkap menteri pembangunan perindustrian keusahawanan kopan pengangkutan Dato' Iwan Benedict. Kerjasama tu pun mengkebuli kedua-dua pihak ngendak bandar-bandar kebuli laksanaan teknikal kopan komersial dia metangun sistem bekalan buai industri anu penyesuaian kopan mampan. SOGDC pun akan mesanang lagi cara penglibatan kop pelabur dia menyelaras keperluan tapak kopan nak bubung kop pihak anu bengen kepentingan. Kopan jetama akan melan kajian kebuli laksanaan kopan numbang kepakaran teknikal diom aspek perancangan reka bentuk penanggunan operasi kopan penyelenggaraan sistem tebia. Inisiatif tupan dijangka akan metagap lagi infrastruktur sokongan tak sogip entah depan dia mempenik lagi kesedioan taman perindustrian tebia untuk nerimo pelaburan bau. Lebih 65 orang ahli majlis pihak berkuasa tempatan PBT mengangkat sumpah kopan nerima watikah pelantikan untuk sesi 2025-2027. Menteri Kerjaan Tempatan Kop Perumahan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif ingin gai muan tumpuan tak telu pekoro bok-bok, you know, keberkesanan PBT, kebersihan kopan keindahan, dia mempenik hasil PBT.
2: Pertama, keberkesanan PBT itu sendiri. Kedua, kebersihan dan keindahan di PBT masing-masing. Dan ketiga, pendapatan, tambahan pendapatan daripada hasil PBT ini untuk menampung keperluan dan supaya dapat membantu perkara-perkara yang perlu di daerah masing-masing.
0: Datuk Dr. Muhammad Arifin Marak Bege Bojo Maidan mengangkat sumpah kepan pembentukan watika pelantikan Puk Majlis PBT sesi 2025-2027 tak Kota Kinabalu. Barat ni lagi pihak Nipan akan memperinci lagi sadangan kajian balik elaun pengerusi kepan ahli majlis selain ngendak bana-bana keperluan perjawatan tak setiap PBT. Pelantikan ahli majlis bau tupan mekebiak wau daerah dokon kok majlis daerah Kota Blud, Papar, Tongod, Kota Merudu, Kok Pan Ranau.
3: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

4,750 orang pendatang asing lekat tak dedangai warga negara Neden mulek tak lat asal ni tahun tu. Nutan kenyataan Jabatan Imigresen JIM Sabah lekat jumlah air warga negara Filipina ngecatat jumlah paling langa yono 3,000 wau orang tenutan ko Indonesia 1,470 wau orang Pakistan datu 10 wau orang China datu siam Vietnam 10 wau orang ko pandang-dangai lagi warga negara Ali 10 siam orang. Jumlah tepan ngerangkum pelaksanaan program pemindahan tebau betiru mekebiak 144 orang warga negara Indonesia nutan lanan makai feri komersial. Gai yono lekat 107 orang delah 26 orang dendoh kopan sepudangan peranak. Semimo ni lekat tak Depot Immigration Kota Kinabalu, Depot Immigration Papar kopan Depot Immigration Sandakan tu penindah Bojo Selasai melan hukuman nutan peruntukan undang-undang kopan bengen surat pelanan laksana pasport anu sah. Karnival Lindung Kerjaya My Future Job kopan keusahawanan tiada yang terpinggir 2026 Zon Borneo Sabak Muka datus 50 peluang pekerjaan tak penghuni pusat reintegrasi tuaran. Engkau 36 lekat ni ngeruo jomuan temban nerimo tawaran kerja. Pengarah penjara Lat Sabak kopan wilayah Persekutuan Labuan Teh Hok Sun marak peluang tu turut tawar nutan sesi temuduga bersama kok 14 orang majikan nutan kemairan kopan kebulian bangan penghuni meh. Teh Hok Sun pan tenembuan pengabar Bojo Maidan penembolan karnivar E tak pusat reintegrasi tuaran. Kerjasama strategik bersama kok perkeso menabangan muka ruang pekerjaan anu ngam ngkok kemairan bangan penghuni meh. Dia masa pan Jabatan Penjara Malaysia Nasar pitumpu pedatus penghuni tak pusat reintegrasi kulit pekerjaan bersama majikan. Integriti kopan accountability diom kalangan pegawai kopan anggota PDRM terus penetagap. Usah tu benuat oleh Suruhanjaya bebas tata kelakuan polis IPCC. Nutan pemantauan pengawasan kopan tindakan sultan Sky.

DRM sentiasa penetingkat. Wakil IPCC Ruslan Atan Mara Seruanjayanya akan berkompromi terhadap ian-ian salah laku mekebiak pegawai kopan anggota PDRM. Integriti diom pasukan polis nyak jauh tertumpu diom isu rasuah. Sebalik ni, ngerangkum keseluruhan tata cara pelaksanaan tugas kopan tanggungjawab kedembangian. Beliau marah bagai semasa jadi tetamu diom segmen Kita Cerita, Kita Kongsi, Takonti Sabah FM, Kota Kinabalu. Diom ngelansaran proses siasatan masyarakat Pan Senok, muan aduan anu bana kopan lengkap selain nutan dokumen sukungan. Amun un salah laku, tindakan sewajarnya akan nindok nutan peruntukan undang-undang. Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah ngelulus dedangai keputusan strategik dia mempertingkat kualiti perkhidmatan pengangkutan awam kopan mesenang cara urusan bangan pengusaha. Keputusan itu tercapai dia mesyuarat Lembaga Bilangan ke-6 tahun 2026 anu telah pengerusi oleh pengerusi anggota LPKP Sabah Bau Senator Datuk Pung Zinze Bau tu. Antara tumpuan bobok yono pengoperasian penuh program transformasi bas berhenti-henti Sabah SBST antawa bas.my nimpon sepu dembangi bulan Ogos limpas. Program pan mekebiak wau lanan engko 40 wau buak bas. Ngabut 10 Ogos, datu siam pun 4,265 orang penumpang boi nerimo kealapan lekatak perkhidmatan terbiak anu panu tekilo sebagai bas pink. LPKP Sabah akan terus mengoptimum perkhidmatan tebiak teposok no nimbang pemakuan awam untuk penjajaran balik lanan ni. Antara tempuan Yono, Tanjung Aru, Klinik Luyang, Hospital Wanita dan Kanak-kanak Likas, Kopan Kepayan Ridge. Epan dia mengempastian perkhidmatan bas awam lagi sanang terakses penyesuaian Kopan Buli Nabangan ngurangan beban kos sara lum pengguna. Sebagai penombol petukoku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Ekonomi biru bengen potensi muka ruang ta industri bau ta Sabah. SOGDC Jetama merot kerja somo teroka sistem bekalan buai industri ta sogip. Begini abar-abar sini bes nunting lek Sharon Raymond lekat seksyen berita ehwal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kamu kala siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.

Sabah, Nanolatku, Lat, India Brio, Semiwon Etnik, Sedebua, Ngogomat Lamat, Anu Dikau, Sabah, Maju Jaya, Selamat Nampang, Lau Sabah, Tak Terlumpu Dembangi Buan Ogos, Lekat RTM, Teman Setia Anda. Inilah.

0: Dina Khan, terima kasih kakak layu bersama aku di JZ. Diam segmen pemupusan Dina Khan. Kamu waktu 25 Ogos 2026 bersama ko Lau Jumaat ko pengulu segala Lau Yena Barbie. Terima kasih kakak lagi setiap bersama kau kiti. Baru saya kiti masang live TikTok me tu tu untuk segmen pemupusan segmen mana-mana lagu. Jadi setiap undang-undang orang no sebe maku ko lagu sebe paku Dina Khan ti mama wadang ko Dina Khan ti wife si aku lagu yang makku Basri Bon. Iko barang yang makku lagi nanti selalu ko. Okey, yang diam pelanan betiru palap-palap gam diam pelanan. Terima kasih kakak lagi ya para jomo ya nah. Mene saluran Sabah BFM siaran sama Alap Bana ada bagi marak jam panji barak gay. Alah, dokan macam lemak aku makan jam tu ko. Tapi indaya tadi nak ambuli rumah Adam Bilak yang payah peketah Adam Bilak je terus tukang rumah tu ditarus ya. Lah, tak ala person ya. Jomo aku dah bagi tukang no, kau kan lagi dia melanan ko. Lepas tu jam nangai jam 8, jam 7 baru tukang rumah. Un kan lagi truk dari ya. Lah, tak ente para jomo bersabarlah. Bersabarlah kok bagaimana keluman itu kok sabarlah kadang-kadang cuma boleh marah bagaimana pian pantai ah. Jadi kita berdayak lah kok senang-senang ngatai kok kali lagu pernah aku lihat bangan Dina Khan tidak bagi kumap tu tak serang sama dia bagi kumap tu kita berdayak kau lagu lekata suruh Mazlan Amit bepa aku Dina Khan Mazlan si kok zi barni boleh lagi kamu aku lagu ngam-ngam pan diam segmen menek-menek kok jadi pasang tila lagu bepa aku ni. Lagu Din JJ Mansari berpaku Dina Khan ti JJ Syam. Lepas saya si baru Dina Khan ti Sensin Torong ne. Yang bermaku lagu ni bawa eh. Ngono si betulis ko ya. Ni ada pinggono ah. Kisah dan bagi erti kasih. Engko pan lagu erti kasih bagi penaku si Dina Khan Isa Adam. Okey. Lagu aja lagu bau tau. Mazlan Amit pan lagu bau pan eh. Kisah dan bagi eh. Erti kasih pan bau dah bagi posok ko. Penogos ko. Mensari dokun betah nasab tapi pian ko pian pan kiti kalelah sama-sama lagu bepaku kaitu ko menonan sanang hatai bi mengkale lagu tu tak seran sama
1: alap panah.

0: Ertikasi.
1: Ertikasi dinakan legon JJ Syamo kita dah jam 5.50 minit ke muap tu ko no tak torong siaran dinakan. Ha ha memiah kita ertikasi diam dunia tu ko. Ha lum tedo jo baraja mo ko. Jadi mesti penemia yang ko bahagia ya. Ha tapi amunnya pun bahagia yang daya lah dinakan sabar lah kali bagi mu kang torong ni ya. Jadi terima kasih tabangan semimun pengkala demangi ke muap tu ko yang sentioso bersama ko kita terima kasih ko iko palap-palap kam selalu terima Terima kasih pembina sahabat BFM ko bertirut lagi keadaan-keadaan cuacanya dengan alam musim pengelau musim tunuk-tunuk minggu-minggu jerebu ko jadi selalu jaga kesihatan ko panjang panai mudan ne dong dokom sebarang-barang para jomo ya na niman-niman puntung pudan ne ko sebab labu jo para jomo dia keroy lagi dune sekejap jo tunuk ngerubar api ya jadi jomo yang pengen tanggungjawab dikit tindakan ke sentiasa ngendak para jomo info-info terbaru kata info-info yang mana jolah yang sahih dengan RTM go. Go. Jadi agak aku bagi ajun kan mempusan saran sama lah bana dan bangi kemap tu bana ku kau kau buat lagu si bepen aku lek gai lagu ling ni mah ku gai lagu pengantin bawa agak aku ikut bana kahwin tak lau Jumat tu kau dinakan mensari lau Jumat selalu ni jomu akad kau ramai bana jadi lagu tu khas untuk pengantin-pengantin bau pengantin-pengantin betah kau yang penting kan bahagia kalau lagu tu mempusan saran sama lah bana untuk edisi 20 Mangi bulan Ogos 2026 bersama kor wow Rabiul Awal 1440 wow Ijrah lo Jumat bersama kor DJ Z dan Mangi kemuap tu mempusan segmen sama-sama kita ke kali lagu Rosdiali pengantin bau tak siaran sama alap ban assalamualaikum.

Magsugod sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajaw Hilingsang. Dan akan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hilingsang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan Habalahat Sabah VFM Seran Bajau Hiling Sama. Palkalat Mustahak Habalahat KPTE. Ekonomi biru takat potensi muka huang tujuh industri bahak umat Sabah. SOGDC jatama magtabang muka sistem bekalan bohe industri masogib. Ekonomi biru taga potensi pemuka huang tujuh industri bahak umas Sabah minta dama katabang tujuh kasongan ekonomi lahat min pemukaan usaha ningak min di laut. Antara kahap ni kapatongan pasodna nionan tenaga habal lautan akuakultur rusab hasil mineral minri laut. Menteri Jabatan Perdana Menteri Sabah Maka Sarawak Datuk Mustafa Sakmut ngahaka sandakan maka tawau taga hasil magdaing rusab akuakultur ia masih halam tiga nibuka. Pemerintah Rusab mareman anulutan palkala perundangan maka kekawasaan antara perintah lahat maka persekutuan aku maka kila-kila pemalan jalan ekonomi biru lansan langgananna. Datuk Mustafa Nibak Media mawairan Agro Fiesta 2026 Politeknik sandakan. Pembangunan sistem bakalan bohe industri mataman perindustrian minyak dan gas sipitang atau SOGIP nui nibuka magtabang maka Sabah Oil and Gas Development Corporation Sdn Berhad SOGDC maka jatama Sdn Berhad atau jatama. He magtabanginan di pagakuan mareman balikanku, hek magta panginaan ini pagakuan meriam memorandum persepahaman yakni sainan timbalan ketua mantiri Yerusab Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Datuk Ewan Benedik. Ina ini maka pemanjari kerua-rua anulutan kemanjarian teknikal maka komersial akok maka pabangun sistem bakalan bohe industri yakni para saya maka mampan. SOGDC akan memasang nang cara pemeaan pelabur ama selaras keperluan matakan risab maghati maka aataga kamustahakan. Manakala jatama akan melanjal kajian kemanjarian risab patabang maka pakaran teknikal merempal kala pinaggaraan lua kahinang pengainangan operasi maka penelanggaraan sistem inaani. Hal ini ni jangka maka pahokpot infrastruktur sokongan mas SOGIP mintada maka songan he magsakap taman perindustrian inan aku maka talima pelaburan bahau. Labi 60-50 ahli majlis pihak berkuasa tempatan PB Timag Sapa maka nalima watika pelantikan mas sesi 2020-5 ngabut ni 2020-7. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif akuhi sigam angis bat tujuh tulupal kala utama iaitu kapasloran PBT kalisinan maka kalanuan risab kasongan hasil PBT. Datuk Dr. Muhammad Arifin ngahaka siga mendui sabakan anulutan negara kajian pabalik elaun pengurusi maka ahli majlis sadimin anulutan keperluan perjawatan maka memon PBT. Pelantikan ahli majlis bahawinan nak meriam walu daerah antara naik majlis daerah Kota Belud, Papar, Tongod, Kota Merudu maka Ranau.
1: Dengan hina buiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Nia 4,750 palarian indagin di suarga negara nituran molek ni negara asal tahun iti. Hakamin Jabatan Immigration JIM Sabah min heka hee warga negara Filipina yana aka heka yaitu 3,800 yang boho Indonesia dan 4,700 maka walu Pakistan 100 maka walu China 100 siam Vietnam 100 maka walu manakala inda ginis warga negara sedi ania 100 maka siam puhu. Hekena ani rusak posodna pemelanjalan program pengalalinan AKPHU Lawiti si ni 140 maka 4 warga negara Indonesia nituran miak peri. Sigam yana 110 lalla balikan ku sigaminan yana min 170 lalla 20 maka 60 randa maka 100 maka 10 anak-anak. Kami mon min Depot Immigration Kota Kinabalu, Depot Immigration Papar, maka Depot Immigration Sandakan nilalin bay pain katis labayan hukuman amia peruntukan undang-undang ruisab taga katarangan neonan surat perjalanan laksana paspot anu sah. Hinang neonan Carnival Lindung Kerjaya My Future Jobs dan counseling tiada yang terpinggir 2026 Zon Borneo Sabah muka 150 peluang paghinangan 7 AA ningan matag pusat reintegrasi tuaran maka terlumpuk maka nomin hei yana AA ningan ma hingga tawaran baini hinang pengarah penjara negeri Sabah maka wilayah persekutuan Labuan Tay Hokson ngahaka peluang ina ani ni tawaran min temuduga maka sangpu maka empat majikan ninda min kapandayan maka kamanjarian sigam. Teh Hokson ni bak pemberita ma penutupan kanibal ina ani ngahaka hek magtabang strategik magbea maka perkeso ruisap maka tabang amuka huang paghinangan magtuk maka kapandayan sigam. Sadimin hei, Jabatan Penjara Malaysia nganjangka pitumpu pahatus min sigam matakan pusat reintegrasi kolek hinang saka majikan. Integriti maka accountability mapanan pegawai rusa anggota

Kelakuan Polis IPCC min pamantawan pamahatian maka hek magakal susulan pasal tata kelakuan. Ina ni paabay mabahala IPCC. Ako makapatongan tahap profesionalisme ruisab panulutan maparaturan marempasukan PDRM si Darunia Kasongan na. Wakil IPCC Roslan Atan ngahaka Suruhanjaya akan mbal magtulakang sulma ai sa kahinang min baanan pagawai maka anggota PDRM. Integrity maram pasukan polis mbal halma kahinang mangan suap sebalikna maram kami montata cara pemalan jalan hinang maka bahala allawalau. Beliau ngahaka teh hinapu manjari hawakan maram segmen kita cerita ed kita kongsi ma kontis Sabah FM Kota Kinabalu. Aku maka palansal hinang siasatan masyarakat ni soho ngahakaan palkala atalak maka langkap bangiai hinang aduan maka pinagbea maka katerangan sokongan bangiai wujud kasaan akal pata akan ninga amia peraturan undang-undang. Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sabah melulus rakerangai ketetapan strategi kakok maka songan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam maka maka pasanang cara urusan pengusaha. Ketetapan ini anini abut mariam musyawara lembaga bilangan keonom tahun 2020 maka nom ya magkok ma pengurusi anggota LPKP Sabah Bahau Senator Datuk Pong Jin Zi Bahau-Bahau itu. Antara ni pinarahulu yana pengoperasian mintada program transformasi bas berhenti-henti Sabah SBST atau Bus at My. Nagna masang pu maka sahali bulan walu palabai. Program ina ani ma walu labayan maka empat pu maka walu bas maka bea ngabut ni sang pu hali bulan walu si bai. Datus siang pu maka 4,206 pu maka 5 penumpang bai na maka hampit manapaat perkhidmatan ina ani irusab neonan bas ping. LPKP Sabah akan nui mahatul perkhidmatan ina ani pasod na mikilan kehendak banana untuk nihatul pabalik labayan basinan. Antara labayan iana Tanjung Aru, Klinik Luyang, Hospital Wanita dan Kanak-kanak Likas Ruisab Kepayan Ridge. Aku maka kila-kila perkhidmatan bas awam labi asan nang tabak. Ni paras saya maka mampu maka tabang maka kulangan susah paggastu kaluman mandusia. Pambu sabar pina sampai pabalik habal mustahak si. Ekonomi biru taga potensi muka huang tujuh industri baha umas Sabah. SOGDC Jatama magtabang muka sistem bakalan bohe industri ma sogit. Betina balahat kopi tiba ni sediahan min seksyen berita ehwal semasa terjemahan nabai hinangku kandi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sung Pakayang Tam Jalur Gemilang Maluma Upis Makama Kakadayan selaku Gindan Heka Allog Managara. Nikila-kila Jalur Gemilang Embal Makatan Na Nita Na Hinabu Pinareo. Daa Angalap Limmis Matangan Makai Panji Jalur Gemilang. Daa Amakai Panji Jalur Gemilang Pangalapis Mija Pemutus Ayai Atawa Hiasan Biasa Uwaldu Mariam Acara Rasmi Butna Panutup Kendaraan Untuk Mairan Peringkat Negara. Nilagan amatan nak panji jalur gemilang malantai atawa matagan iambal patak. Hinabu pinaongka lagu negaraku maka ngahilak panji jalur gemilang daa magsuli-suli selaku gindan hek kaallog managara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pasaniti min kami sehe aloot makaam. RTM teman setia anda.
1: Pakalehon bi kami
2: Sabah BFM siaran healing sama
1: nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap
3: ambang asa.
4: Alhamdulillah. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ada lagi di bahan sanak dan akan mai rupa ingga makakale siaran healing sama ko PTI mai ingga rupa in pamakalehan bi sarang hayap pinag sukulan kami min Sabah BFM RTM Sabah RTM klik bang e pakale bi lagi nah. Jadi ai rupa in murah-murahan daam bakat dua ata ngamuk sud kita murah-murahan rupa in ni liusan negara ta min binsana ahya ni pa cukup napain ai keperluan ba nan rakyat na insyaallah murah-murahan. Jadi minsan pun ai sarakan bangai kita magsabu maka ai ru keadaan supaya kita cukup supaya kita pasabal supaya kita itu magsukul maram ai rupain makatan na ni kita maram ai rupain makatalu ni kita pagsukulan ta maka pagsabalan ta sabab inaani na pal kala poon mustahak totogan ta mustahak balutan ta selaku kita taga balutan antanan ugama nu totog. Jadi ai rupain sarakan keadaan cuaca ni pa sapali na pain minsan do batina ani maggabut ni marakarangai kawasan untuk marambila pi itu pun anda ku tandau ku meluasan in sini si pinakana pain magandom parahal halaman niya bangiyai pun ai amia ma hakehake cuaca rusap maramalan untuk ma kohapiti ini kasangoman dan bila kohap maghunus marakarangai paglahatan marambila sangom kakono akan ania ulan pahalui sab rambila subuh halamania ulan seorang bila kohap ulan marakarangai paglahatan cuaca betul hek napain maka ambal bakat rusap pamaliuan ya. Jadi rupain insyaallah sanakan hek nah marambila negara tarambila Indonesia mara Kalimantan niak ko sabat kejarian tuno jari isbat padan sagara nakan da nampain magtuno-tuno maka luaya ana insyaallah mangiai nampain kita pajaga pa isbat pahali ambalnya tajari pal kala anu maka mudaratan kami mun

0: Mayran luman magbaan-baan makapagtipunan masampangan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam bahata lahat sabah sampu makampat empat puk makalu hijrah akan hinang masangpu makarua Rabiul Awal saliru madumpu makalima hari bulan walu 2020 makonam masihi anagna min padang merdeka kota Kinabalu maka matag pagtipunan masaba International Convention Center SICC kota Kinabalu. Antara pengisian hinanginan, mayran pemalanjalan sampangan maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pengendean anugerah tokoh maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pengendean hadiah pertandingan sepanduk kontingen akahat maka akahekah. Mayran akan dirasmian hek tuan yang terutama yang dipertua negeri Sabah Tun Datuk Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Tak kakak magbaan-baan melabungan lagi sampangan maulidur Rasul sampuk makampat empat puk makaluk hijrah 2020 makonam masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam maulidur Rasul min kami sehe aload makaam. RTM teman setia anda.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Alhamdulillah. Selamat dunia salat waktu magharib dan bila pantai barat itu maka panggil kami tadang akan isya waktu isya orang bila pantai barat itu pasal lisa gapitu tidak ingat nasi lisa gapitu telumpu maka siam lisa gapitu telumpu maka siam. Jangan ada segonom terlumpuk maka lima masalah kita maram siaran di link sama ni agi waktu kaheka laus kita makale ongka ongka nubai nani sediahan mindi tu laus dusa bamakale haka haka bantuk bantuk ni bagaian sanakan laus dusa kita magsapali haka haka pata ni kata uan. Jadi betina ni sanakan masih lagi hina buna sukan sukma untuk tubanan segarunakan bilai maka hati bang punai nindak min laman rasmi sukan itu sukma airupain kata tubanan bang anda ta minsan dupain rakit sago ani rupain alhamdulillah ani rupain ta ala untuk nag lahat tasabah ma pagatuan mentadahan itu sukma 2020 makonom lahat tasabah pangambal baluba ni katobtoban maumbul kapitu ai rupain hena baina banan ahli-ahli sukan baina magpatik malik gusaha sapupud daya angabut ay rupain ni abut jadi paongkon heeru taabut isab sarang ahaya pinagsukulan dusab maka supaya dusab kita ahaya muan sokongan nama banan kamemon ahli-ahli sukan dari ay rusukan ni kami nata ni banan sarakan parulu maram langgan kaluman ta magsukan sa nakira sukan lampung ka sukan nabuhat ka supaya ruan ya kita salara kayu sukan biak ta maholega baran anggota tubuh baran ta da kita pa itu pasagad ta hambala maya ay hambala maholega tubuh baran katumarian nai ginisan saki akan makatan na nasago iya na mahap nai bang kita minsan duhal maluma maglibutan maluma ataupun malaman-laman hingga asekot ni bansanakan taman-taman paglumaan ataupun paghali-halian lumangan tape maglibutan ako rupain makapaluas hulas sebab ambal-ambal paluas hulas min baranta rusab baru sab muan kahapan makita sabab ayuki hus kawa hulas peluas membaran tahe eru sabab mua peluas saki-saki merembaran so he na kani-kani yang mandusia makapiil nah.

0: Isan pa'y nai he amakayang-kayang panji jalur gemilang halakan Asia-Sia bangiay jiwatam misaay sumangat patriotik. Sumangat patriotik isab, subay ni maujud makani jaga ako kitam mbal kabalikan takom-koman he panjajah. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.
1: Magsukul ni mana sanak danakan pa abai masa ba VFM siaran Hilingsang mawa dari sa genom 40 maka rua jari ada kitam katambanan amia ai rupain acara-acara amandaan salta ma tampal sumangat patriotisme makita bika memon eko rupain ina ani maka penyutan ba anak-anak muda pa bea mbal katambanan sebab iti heta nganjaga mugbogan negara ta.

0: Magsuko sa baba makale siaran Bajau Hiling Sama.
1: Alhamdulillah sarangaya pinagsukulan ni ka amsarakan na makale sabab BFM siaran Hiling Sama minol awal ngabot ni betina ni siaran Hiling Sama pa ongkon ni sagbito jare bahan ku duong ka magsuno pasan si Arung Min si Arung Dayana maka zamaniti min tuan eh insyaallah murungrahan ina ani makapalasig banan sanakan ada patay pamali tah umur magbak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijaga keselamatan, dijaga kesehatan, dijaga Islam maka iman.

Kan sen ralondo mam salam Malaysia madani. Reno ringo hom yu nahun pamahunan pasukon ku yar dirin. Pahulu ahora kasi bonsoi. Ekonomi biru sino kaluluwa na pasila ra industri na kawahu rasaba. SOGDC jetama ahihinsu paparalan ra sistem papasukuan ra sungoi industri rasogip. Ekonomi biru sino kaluluan na pasila ra industri na kawahu rasaba amakain sup apasingkot ra ekonomi negri. Itu na kaya niyo tenaga haba nuluaw ako kalte am kalapan ra mineral marine. Menteri Rakopisan Perdana Menteri Sabah Sarawak Datu Mustafa Sakamut Nambala asuang poyo pangimpaitan amakuakulter rasendakan am tawau akasip tutunon. Ratimpu ahondo perintah rayus tumutun rababal undang-undang am kuasa nu perintah negeri am persekutuan kuna merandan da ekonomi biru ala peralanon raonsoi. Datu Mustafa Nambala rahitu pat Majlis Aqua Agrofesta 2020 menombra Politeknik Sandakan. Papa singkatan ras sistem papasukuan ras sungai industri, Rataman Perindustrian Umau Amgas Sepitang Sogip, Rayus Peralanon, Ahihinsu Prasaba Oil and Gas Development Corporation Sendirian Berhad, SOGDC, Amjetama Sendirian Berhad, Jetama. Pahinsu Panino vinatikan rendalunu perandaan pangkarati Perandian pangkaratian am sinaina nu timbalan ketua menteri undiak pono menteri papasingkatan perindustrian kausahawanan am pahinuan Datu Iwan Benedik. Itu apakah lueri silo tumutun ra kaluluan teknikal am komersial kuna pasingkot ra sistem papasukuan ra sungai industri. SOGDC minsup apakah luoi ra urusan ra pelabur apalai ra kakasipan ra intok pembalan am tumutun rayus atayar sino ra kakasipan. Liwarahino jetama paralan rekajian amin sup rababal teknikal. Nakasailo ng mupram limo nga ulun ahli majlis tayar ang wasa amahun PBT na pasuku rapator am nangapu rasurat pelantikan rataon 2025-2023. Menteri Perintah Amahun ng Panampahunan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Akita Kristilo apakaulu ratalu babal yohino pantaliman no PBT kebersihan am kinonsoy livung no intok am amaruang raka alapan no PBT. Datu Dr. Muhammad Arifin nambala rahitu ra kota Kinabalu. Rahu kono payo ilo pono rayos tumutun nasungkait ra elaun no pengrusi am ahli majlis na kaya na yo kakasipan no jawatan ra tukir PBT. Apat ngaribu tulung atus limongopor nga ulun andatong kando ras surat keakunan into ra kukula pemahunan inintaran. Inintaran muli ra into konsi hamara taun hitu. Maya ra pembalaan into ra kaupisan immigration JIM Sabah. Into ra suang nohino ulun into ra Filipina asuang bonsoi inintaran muli yohino. Talung ngaribu valu nga ulun sunuk kononu Indonesia 1400 tulung operam balu, Pakistan 100 operam balu, China 100 siam, Vietnam operam balu am operam siam nga ulun intora kukula pemahunan bokon. Itu nakaya niyo 104 ngoperam apat nga ulun nu Indon ulun nu Indonesia, yohino 100 tulu ungkuyon, 2 ngoperam onom Rwandu am operam rondo lalain, nitaran muli ra orohitu, inayara ferry commercial. Kawi nilo intora depot immigration kota Kinabalu, papar am sandakan. Ilo initaran muli liwas na pungo na paralan ra hukuman maya ra undang-undang am sino ra surat kaakunan pangkiralanan paspot ra inakunan. Karnival Lindung Kerjaya My Future Jobs ang kausahawanan tiada yang terpinggir 2026 Zon Borneo Sabah na palay ra 105 ngopor kaluahan pangkerajaan ra ulun inayan ra pusat reintegrasi tuaran. Interaswang nuhino talung operam onom nga ulun nakalap ra keraja. Pengharapan jarak negeri Sabah am tanah pasisimpungan Labuan Teh Hok Sun nambala tamu duga pinaralan nu operam apat kumpani maya ra kepandayan am kain tutunan nilo. Teh Hok Sun nambala rahitu pat nu majlis pemaparan ra karnival hino ra pusor reintegrasi tuaran.
Paporno rolio ko piyo, aho rakasi bonsoy. Ekonomi biru sino kaluluan apa silar industri na kabahu rasaba. SOGDC jetama ahihinsup aparalan rasistem papasukuan rasungai industri rasogip. Nino paporno aho na pamahunan to rasaba BFM kasalulaan rahumurut. Aho inilikin umaslaho, Risharon Raymond. Lesya Madani, kesejahteraan dinikmati.

Yo bagaikan sian dalam nombor kawi baga-baga konang kiring orang ramon. Haran dalam kesaluan dahun nombor rasa BFM. Ni konang ramion baga-baga karena rayus konang kiring orang ramon dalam kesaluan dahun nombor rasa BFM. Eno sumukun apa roka para jam kasih amra londom. Melansan ramion kawi rakon orang londom minor konang kiring orang ramon raka kesaluan dahun nombor rasa BFM baga-baga ka. Konon sensoya, kamreno kena kau kaya rakon ya dirin. Kena marangan rapa apa gara lalu nemin rasia dan sama BFM kesalulan dahun umurut. Eno ra oro itu ra oro kalimo. Ra dua ngopram rondo hari bulan, ra bulan kevalu 2000 dua ngopram monom. Ah, maun ki kabar apa apa gara rayus kena abang kini kau ramon apa apa gara. Ra kono gugula rimba, kono paling wawan kura lalu nemin ra pemerangan ramion ra kono penting esan mion. Aralo no video paga-paga kerasuang kiri kono keraja binalan miro rohitili. Aro kono reno tu rakau kono anting guys. Amo topot ya kerakau kini ngoramon dalam keseluan daun umur rasa BFM. Ah, merangan ada paga-paga. Ah, rayus kono kini ngoramon keseluan daun umur rute. Eno maya kira live TikTok mai paga-paga ka. Nami kapi yoko no maya live Facebook mai. Nami kapi yoko no maya rasaluran no esro valu tulu kosong. Rakau dan kini ngoramon dalam keseluan daun umur rasa BFM. Ali liwar ini pakai pakai kara dan pura jam kavalu. Aku kono napa kaya rai natangan. Pakita kan dari rimbai. Ah, aku kono beli kita kara rimbai. Kasalu mion dah kono pasaluan kono napa. Ah, ra kasaluan dah nomor asal BFM pakai pakai kara natangan. Pakita kan dari rimbai jam kavalu. Ah, maka kono beli yang itu rai rimbai kasalu mion. Ra kono pasangin kura pura sama BFM. Ralu nomino. Ah, ra pasaluan kura pakai pakai kara kono rimbai kasalu mion. Ah, tarim mion mayara WhatsApp mayara nomor kosong rondo siam. Apa siam kusung tulu valu tulu valu. Rakono ina tangan pakita kana rimbai rapura jam kavalu. Ami kapio kono maya ra live TikTok mai, am live Facebook mai. Batiki minak ra komen. Ra live TikTok mai, am live Facebook mai. Baga baga ka. Napo kono bacaan kono napo kono. Rais kono napo. Pasalulan kono napo kono rimbai rimbai kono. Kini tak nu pahaka. Ra lono mino. Ina ya ra kono ina tangan pakita kana rimbai. Ra tuki tuki noro ra oro kalimo baga baga ka. Amrais kan kini ngota kara rimbai ya kasaluan daun beras sama BFM pasti nangan entaka onsoi imuni kura dua rimbai ralo nomino baga-baga gai rimbai kasan no rimbai entori Susana John rimbai ninggalan anda kola yang itaka katangan am suno rimbai i dua timi rimbai ninggalan anda butitin.

Sabah, Gitiania Pagun Takao, Pagun Radana Ruangin, Ngangai Bulu Masih Simpung, Sumuku Rarondo Sukuan, Sabah Maju Jaya. Kansayan Maparamai Ra Oro Sabah, Ra Katalungo Peram Sa'ari Bulanti, Inter Ra RTM, Teman Setia Anda.

0: Iya, apa bagian dari itu dua rimbai kena naring omion dah kena rapinai munku. Kena pangkining hantar kena rimbai-rimbai ke saluan dahun murah sama BBM. Ini rimbai ke sana dari itu ni pakai-pakai kena naring omion rimbai yang tori Susana John. Rimbai ninggalan ada kolayan di tangga katangan namsun rimbai yang tori Ido Timi. Rimbai ninggalan ada butitin paning kuanangan. Rais kena pakai-pakai katangan inayara live of TikTok mai. Ralon demi tu rakun asuang kena pakai-pakai takasin mimpung inayara live TikTok mai pakai-pakai kasin ya kena MM Sok. Kansen ralon dem dijadi kena paning kuanangan kansen ralon dem. Misulin rondo dua talu. Rosna Rose kansen ralon dem DJ rakun paning kuanangan kansen ralon dem. Saya lahat kansen ralon dem DJ kena onsai. Wow onsai. Peningkunan saya lahat kena sinumimpung ini ya live TikTok my rasa apa BBM lalu nomino ampio rayus kena Ian Simin ang kaos Helen Yong kansen lalu nom DJ Adi kena onzoy peningkunan yang ramyun apa-apa Federis Joris kansen lalu nom rakun peningkunan yang ramyun sinumimpung ini ya live TikTok my ampai lupa di kena amsye live TikTok my lalu nomino ilipi kena asuang pio rapa apa kata rapokon rasu minggau di takas sumimpung ang kining orang kesaluan daun umur rasa apa BFM amin kapio kena lupanan kura lalu nomino apa-apa kena ya live Facebook my sini aku nama Marajun paling kenangan inaya live Facebook my page my rasa BFM rasa kena pagi-pagi angkiring Ramon dah kesaluan daun umur tak suai dah kono live Facebook my live TikTok my untuk minggu angkiring Ramon dalam kesaluan daun umur rasa BFM agak pano kena beli angkiring orang kesaluan daun umur rasa BFM eno mayar RTM klik pagi-pagi ka eno download tu minggu RTM klik ra untuk kono telefon minno si hama agak pano kena beli angkiring Ramon eno mayar telefon yun ara kono kasalwan daun merasa ba BFM no mayara RTM click ya Allah rais kadang kini ngota kada dua rimbai no rimbai kasano rimbai ri ros di rapel mantu rimbai ninggalan anda sinin dua lanam sino rimbai ri anji afira laiji rimbai ninggalan anda insandru ama pengguna po dua rimbai no pakai pakai kau kau kau napo kena kaya razan isyak rali bung no kota kinabalu amintok intok ahon do no jam ka talu talu jam ka tulu talu ngoperam siam ngamin talon dom libos napo azan isyak kau napo kena kaya ratas kira kaya kena pra intor ari imam abdul karim ampakot intora jahens Nabawan. Rais kanan kini kata ka radu rimbane toli.
1: Sayat Bagu ejen pasisindaganan manungkus rakan sayan maparan disrakas singkatan rupa maguna. Batara pamparamayan ra oro kebangsaan simbula takau antak ruguang patriotik motogom rapa magunan koson rayus monsoy ragana rondo payung pamagunan merdeka
2: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati
1: dan sayan oro kebangsaan intara RTM deman setia

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Tazkira. Pasukuan ri Imam Abdul Karim Ampakot Al-Hafiz intara kaupisan hal ehwal agama Islam negeri Sabah Jahin Senabawan.
1: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'uzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillala wa may yudlil fala hadiyala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba amma ba'd assalamu 'alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kansayan antingais rasiung nu pahaka-pahaka muslimin na muslimat iningan nu Allah Subhanahu wa taala paningkuanangan ambasyukur takara Allah tinakan takapo ra umur asawat ang kiningo am angin topot ra wala walanu Allah Subhanahu wa taala pahaka kakawi iningan nu Allah woy taka aya ratana timbaluto ikano akapahiru takara kasusaan atu pano kasusaan alap takar ikano lirain taka wala wala nu Allah rarandalo manual Quran muslimin muslimat iningan nu Allah sino saumi surahino ambala ritaka atu pano kasusaan alap takar ratana timbalu sino no kaansayan takin nu Allah rawoy nu pamahunan taka apandayan takanuyo ravoy taka amahun ratana timbalu hitu intok taka angapu raon pana kasusaan takin nu Allah tapi ulun taka pokapio beriman ra Allah atu pana kasusaan alap taka sino kaansayan matong takin nu Allah numahu rahunu Allah rarandalem nu Al-Qur'an yura surah Al-Insyirah a'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqada zuhrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul 'azim. Pahaka kukawi muslimin am muslimat iningan nu Allah firman nu Allah itu aswang kaansayan saup kono am kalabihan sinuvakan sinuvakan nu Allah raulun aulai ahamul rasuloh itu pasukuan kura orohino pahaka kekawi limo kaansayan kaansayan sinuvakan nu Allah kasa aun ulun aulai ahamul rasuloh itu talimon nu Allah kayahan no am paintawayon no raulun alat. Karuo, aun ulun aulay ahamol raayat hitu. Onsoy pahilayan nu ulun rafulos no saup kono ulun asiha sumindangan riso. Katalu, aluay ulun akasi riso rakaayahan no. Kaapat, aun ulun aulay ahamol rasuro hitu. Takin nu Allah rakuluasan nurzukino yohino kakayaan no ika apanday apongo kalimo sebelum atutus kinaulun no pailain nu Allah ratatandu oro patayan no. Pahaka kukawi iningan nu Allah alansan au rasiung takakawi ulun muslimin mingkoto takahamol rasuro hitu yohino suro al-insyiro salaka hinoyak kaansayan alap taka tapi asuang poyo rahsia winuni nu Allah. Hinoyo am mingkoto taka ahuyum ra kaansayan am kelebihan. Apa saup Allah ritaka ulun kaulun onsoy rapopor nuwaya taka rakaayahan matong linapo. Wabilahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sabah, Gipionio Pagun Takao, Pagun Radana Ruangin, Ngangai Bulu Masih Simpung, Sumuku Rarondo Sukuan, Sabah Maju Jaya. Kansayan Maparamai Ra Oro Sabah, Ra Katalungo Peram Sa'ari Bulanti, Inter Ra RTM, Teman Setia Anda.

Yo apa kata tanung meres di tu jam ka tulu apa ngu pram siam ngamini rolontong. Rais kono paling kunangan ya ka kono paka-paka masih pikunang kini ngu ramen dalam keseluan dahun umur rasa wa wfm. Am kono paka-paka rakono sino rimbai keselu miun rakono rai natangan pakitakan da rimbai ra londo mina paka-paka ka. Rais kono akal kita ka rimbai keselu miun rakono pasalulan guna pura keseluan dahun umur rasa wa wfm. Ayo ra mayara wasa meron burkosok rondo siam apa siam kusung tulu walu ami kapi kono mayara live Facebook mai ra page mai rasa ba BFM ami kapi kono mayara live TikTok mai rasa ba BFM ra kono akawa kita klarimbai kasalumiun ra kono pasalan kunapo napo ra jam ka walu ra natangan pakita kan darimbai.

Kurawai rejalur geminang kolondo onong no ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo maraginyo penjajahan kalobor.

Ya, apa kan nak suruh tengah jam ke walu apa ngamin limo ngamin rata tanu mari sedu tu pakai pakai ka. Rais kena paling gua dengan ramin gua masih pikiran kini gua ramal dalam kesalulan daun nomor sama BBM. Amri no kena kau kaya kena ina tangan pak kita kan dah rimba ya pakai pakai ka. Tukir tukir nu oro kalimo hino ra kesalulan daun nomor sama BBM lah kena pak kita kan dah rimba. Hino rajam ke walu pakai pakai ka imun ina jam ke walu kena pak kita kan dah rimba. Tukir tukir oro kalimo pakai pakai ka ra tukir tukir nu minggu. Rais kau dapat ingkungan ya kau dapat katakan masih pengen kini orang dalam kesalahan umur ini naya live a Facebook my page my rasa bahwa VFM sini aku nih biru kan saya dah londom ke limorion dijadi kau no am kan saya dah londom rakawin orang orang rasa bahwa VFM rakau dapat ingkungan kan saya dah londom rion a campaka biru am saya pergi tu Julita Magrit kan saya dah londom dijai kau no am rarang rarang rasa bahwa VFM onsoi rakau nih Julita Magrit peningkungan Julita Magrit am itu sabin kang kuat kan saya dah londom baru ke limo dijadi kau no peningkungan kan saya dah londom am kawin orang orang kan saya dah londom memkan sian kunang kiningo kesalahan daun nomor pasinan entaka onsoi kesalahan daun nomor rasa BBM onsoi lakoni sabin kangguat peningkodangan sabin kangguat aswai kono naira live TikTok live Facebook my page my rasa BBM asong bio kono paga paga taka naira live TikTok my ralo nomino sini aku paga taka i ideana yana kan sian alondom jumitin nyabo lakono pari rimbai taka ralo nomini naira live TikTok my ampe itu IJR squad kan sian alondom rakuan paningkuanan kan sian alondom i Azri Soen kan sian alondom di jadi kono paningkuanan kan sian alondom ampe itu pakataka ye imun on kabar kono on soy nabo ini kita akan jumpa apa ni kodangan mu na kanzen alonom yang mijo kanzen alonom DJ kono pani kodangan kanzen alonom amrais kono pasar lagu kono paka-paka kono na kita akan rimbai alonom yang rena tangan pak kita akan dah rimbai itu rimbai gini tak nu pakataka itu MM Sok naira live TikTok mai rimbai kita kono rimbai Ristoy Step Joe Amsun orang bayi Federis Juris, orang bayi kita orang bayi Intori Henry Pangal. Rais kau orang kini kita kerana dua orang bayi pakai pakai kini tak nu pakai takai naya live TikTok mai. Orang bayi rekasa, orang bayi Intori Step Joe, orang bayi ninggalan anda Oh Habi Amsun orang bayi Henry Pangal, orang bayi ninggalan anda Butitin Kayangan.

Iyo mapagay na rin ito duo rimbay gano'ng kinita kung napakata ka retuli gano'ng rimbay ri MM Sok ang Federis Juris ay no rimbay ka sa retuli rimbay ito ri Step Joe rimbay ningalan nanda o Habi Amsuno no rimbay ri Henry Pangal rimbay ningalan nanda Butitin Kayangan amra so pagpagpabalay ko rami yun lalo namin rin kano papalaan ito rako no ra paparalanan ra program Madani Kita Sabah 2002 para mo nom auman paralano ara duo ngoperam 2000 bulan da bulan kebalu 2002 ngoperam onom ra orang nusau ra ka onom ha tu malimpun tara jam kawalu ra susuau sumuku ra jam ka 5 ra kamayon uman ra padang kampung warisan Sepanggar Kota Kinabalu aman uman no kawo anu yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Malaysia pagapagaka matong yak peyo kono ra program Madani Kita Sabah 2002 ngoperam onom ra orang nusau. Ya orais kena bang kini kita pergi kena rimbai rai kau ina tangan pagi kita kena rimbai ralo nami no yeno dua rimbai pergi kono hari ngon taka rako no kini tak nupa kata ka yaitu rimbai kasano rimbai intori Helen Nyong ay naya live TikTok maya kita kena rimbai intori Adrian Palus dan Tamri Binus Ben rimbai ninggalan anak kosan ku anduli sunu kono apa kata taka nang itu rim anak kita kena rimbai naya rai WhatsApp mai ranumbur kosong ronda siapa pasiam kusung tulu walu tulu walu. Rimbai itu kini tak rina rumbai pita. Rimbai kita kono rimbai intori idut imi rimbai ninggalan anda Om Malinus. Rais kadang kini ngotak rimbai kono kini tak nupa kataka. Ranalom ni tangan pak kita kanda rimbai.

Iya bagian dari itu dua rimbai kena kini tang nupa kata kara itu liri Helen Yong amin narumbai pita. Ay naira live TikTok mai ampeo kena nang itu ara rimbai kasih ane naira WhatsApp mai. Ampeo rayus kuro paka paka kini kota kuyara dua rimbai ya. Dua rimbai kono ampeo aringo paringon kuro paka paka kono nak kita ke rimbai ralo nomin rai na tangan. Pak kita kan da rimbai. Ino rai naira WhatsApp mai Florita Kinajil kan sen ralo nomor kono. Rimbai kita kono rimbai into ri Sartika rimbai ninggalan ana pangasi pangulung panggulungan. Amsuno kono rimbai ri into ri Inus Andarak Pilat Rahaling. Rimbai itu kini tak ri Queen Bella inaya ra live TikTok mai rasa ba VFM lalu nomino. Amrais kono kiring otak dua rimbai kono paya paga kono nang kita ka rimbai raina tangan pa kita ka rimbai.

Ya apa pakai nere tu rimbai intori jumitin ya bos sisi tampak lungun. Ah, rimbai kasar itu rimbai intori dia dayo rimbai ninggalan siam ngataon. Ini tak nupa kata kai lemon teh ice. Ina ya rai natangan pakita ganda rimbai ralu nemino. Ara kono ra pakita ganda rimbai pakai pakai ka. Natangan pa ina tangan pakita ganda rimbai. Ah, buli aringohon min ratu kitu kirnu oro pakai pakai ka. Ah, raja salah katu kitu kirnu oro pakai pakai ka. Ina tangan pakita ganda rimbai. Ah, tu kitu kirnu oro kalimo. Ah, tuki-tuki roro karimo ratia tuki nu minggu pakai pakai kara kau kono akita kara rimbai kasalumiun rako no paringohon kura pakai pakai kara pasalulan kura miun ah maya ramo sabab FM kasalulan rau murut ratih no ratu kitu kirka oro kalimo pakai pakai kara ah peningkodangan rayus kono pakai pakai kini ngoramon dalam kasalulan rau murut ah reno tuan nak sukutkan orang kepaparan usiaran sabab FM kasalulan rau murut ral nomino. Kunangan nang kini ngoramon ina yara live TikTok mai, live Facebook mai. Am kono nang share paka-paka, am kono nang komen-komen, am kono sinumindangan rako ina yara live TikTok mai ral nomino. Rako na suang paka taka ina yara live TikTok mai, am pio kono kalupanan ku paka-paka ina yara live Facebook mai. Rais kono kawang kini ngoramon, rais kono terus akau kono anung koramon kini ngora kasaluan daun umur rasawa WFM. Rako no kasaluan daun umurut aring omiun ratu kitu kirnu oro paka-paka ka. Ino tu malimpun tur jam katulu ralondom, sumuku ra jam kasiam ralondom. Berapa nama buli ringan mion? Maya kira arti yang klik. Irwani kau kau dua rimbai, yang rimbai kini tak nupa kata kai JR Squad rimbai ninggalan anda au katangan. Rimbai di City Zulaiha, am sunu kau rimbai di Adrian John Seeking. Inaya WhatsApp mai rimbai kita kau rimbai intori Salhera Saleh nasa kau randi kandok alansanan. Am yang terakon ya dirin. Kansen ralondom ramion kawi, am kansen apa tinggal san mion. Am titi World Cup ora oromatomi.

0: Assalamualaikum kepisanangan tutuang tabi Malaysia Madani. Baina kinangho iti kabaran kayunon. Pulumbusan ku Albia Justin. Kapagulo tulo dot kabar. Ekonomi biro agayo kasiwatan mangukab liwang kumad pamarunan wagu id Saba. SOGDC Jetama misokadong karaja popoburu. Sistem penikidan waig pamarunan id Sogip. Kabar pempenu. Ekonomi Biro Agayo Kasiwatan montok mangukab liwang kumad pamarunan wagu id Sabah it okasakadong kumad kasunyan ekonomi pogun maya kapaburuan suang rahat. Woko na pamila paburuan dit na intutunan nga ginoris linasu rahat aquaculture om nagitadon mineral rahat. Montiri ida kopisan luguan Montiri Sabah om Sarawak datu Mustafa Sakmud minaboros. Sandakan om tawaw na po nga kiharotadon penginsadaan om nagi aquaculture ditaw po naukaban poimpenu. Idetimpu mibagal perintah masag menerisid hal undang-undang om kekuasaan idepialitan perintah pogun om pisompuruan montok papatantu kapapanahay ekonomi birud osenong.
1: Kita mengurangkan, meminimalkan ketegangan pada masa hadap. Yang penting ialah kita mau pastikan ekonomi biru ini akan dilaksanakan dengan baik dan kedua belah pihak mendapat manfaat.
0: Datu Mustafa Rinoba Kapahabaran idakan takan Aku Agro Fiesta 2026 id Politeknik Sandakan. Kepuburuan sistem penikidan waig pemurunan ida taman pemurunan tumau om kes sipitang Sogip. Dilombuson ukabon miampai pisokodungan karaja Sabah Oil and Gas Development Corporation Sendirian Berhad SOGDC om Jutama Sendirian Berhad Jutama. Pisokodungan karaja dilo Sinainan maya pibatasan pirotian dit Sinainan dikumoduo boyon mentiri. Yau penagi mentiri keburuan pemerunan karaja pengindapuan ompas sasakayan Datu Iwan Benedict. Pisau kedungan karaja dila papanu kedua-dua kekuasaan magontong nung milo papanahan teknikal om komersial montok papaburu sistem penikidan waig pemerunan dit milo tumboyon om Ogirot. SOGDC na po nga papasanang karalano kampayon miyampay papapapu mangulud kagunon kinayonon om nagimiromut miyampay bogian kikagunon. Damot dilo jitama papanaw panariukan nung mila papanahon om nagimanakadung kabalon teknikal montok hal pamalanan kawawan sayay pamansayan operasi om pangludan sistem dilo. Ingi sama nila pakikirakan upapagirot kasusukupan panakadong id Sogip insan-insan papaingkawas kasudyaon taman pamarunan dilo montok kanu kapopuan wagu. Lebih onam na pada malima tulun puru-puruan bagian kikuasa na kayunan PBT tuminaru om nakaramit surat kapasilihan montok sesi 2025-2026. Menteri Perintah no kayunan om pamawalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mekiatnu Kumadiolo menuguang telu hal tagayo itwaya karaja PBT keberisian om kolomison om nagi kain kawasan hasil PBT.
2: Pertama, keberkesanan PBT itu sendiri. Kedua, kebersihan dan keindahan di PBT masing-masing. Dan ketiga, pendapatan. Tambahan pendapatan daripada hasil PBT ini untuk menampung keperluan dan supaya dapat membantu perkara-perkara yang perlu di daerah masing-masing.
0: Datu Dr. Muhammad Arifin Pinapoylo di Lodit Kopongo kantakan tuminaru om kinapatahakan. Surat kepesilihan puru-puruan PBT sesi 2025-2026 ida kota Kinabalu. Kakago daw kekuasaan daw nga manarisid nagi atag panariukan kago elaun panarikahan ang puru-puruan suay ka manarisid. Kagunon karaja dilo id tikid PBT. Kepesilihan puru-puruan wagu di Lopo Pompit walu watas omokon napa di longa puruan watas Kota Belud papar tongod Kota Marudu om Ranau.
3: Kabar diti semalimbau mantad Sabah BFM keselimbahan Boros Dusun.

Apat na ribu turun na hatus lima na hapada tulun miririkot sang kasuayan magisusway pogun. Pinatad minuli kumapagun tadan diolo taon diti. Tumanod ko po ilan at kopisan Immigration GIM Sabah mantad a ginumudilo. Tulun Filipina na pangabobos tagumu italo na ribu walo tulun na susuhot Indonesia 1,400 turun na pada malu Pakistan, hatus hapada mwalu, China, hatus Siam, Vietnam hapada mwalu, damat tulun pagunsway na po nga hapada Siam tulun. Ginumodila nga papampay na gikinapahoron, program kopondolihon, boboswagu. Ditadabay na papahambit hatus 4,400 tulun Indonesia, minamagunad ferry commercial. Yolo na po dilo nga papuhampit hatos ang turukusay do na po naman ang tondo o mahaparamiso tanganak. Kayin sanay diolo manta Depot Immigration Kota Kinabalu, Depot Immigration Papar o Depot Immigration Sandakan. Pondolihon ang serad o pongo papanaw tukum tumanod po biyan undang-undang o nagikanon surat pamanahan laksana passport adit otopot. Carnival Lindung Kerjaya My Future Jobs om Karaja Pengindapuan tiada yang terpinggir aduna ribu duna pada menem Zon Borneo Sabah mengukab hatus lima nabod kesiwatan Karaja kumadiolo dit poingion id longkod reintegrasi tuaran. Miampai tuluna pada menem napa manta dilonga id poingion nakanud Karaja. Potunun po jijilan po guna Sabah om wilayah pisumpuruan Labuan te Hoksun minabaros. Kasiwatan dila po sodiaon maya sesi penerubungan miampai hapur mapat pakakaraja tumanud kemilan om Thailand dit songingion dot hilo dilo.

Ti hokasyon rinu ba magaganong kabar ida kanta kan pamupusan karnival dilo idlongkod reintegrasi tuaran. Piso kadungan karaja miampai perkeso nga kauhup mangukab aliwang karaja kasudong miampai kemilan dit sengingyon dilo. Kopisan pojijilan Malaysia memerikot turun hopo da pihatus sengingyon idlongkod reintegrasi kanu karaja miampai tongot tauki. Integrity of accountability ida tanga tu pisor ampuru PDRM tilombuson paburu. Ninggi saman dilo papanahon da suruhan jaya bebas tata kelakuan polis IPCC maya pagantangan penamangan om lang sumusuhut kehempit tata kelakuan. Ilo na pangakapitanun tanggungan dat IPCC montok papatantu ronto profesionalisma om nagi katanudan kumad kauturan ide suang tinimungan PDRM teririmo poin kawason. Mobi IPCC Ruslan Atan minaboros suruhan jaya au opi duah ginawo kumad anunopo kasalan popohon pitu pisar om puru PDRM.

Atom na ikaw kapisanangan at atuang kapisanangan makinangaw. Diti ka sa limbahan at ako. Anto ka atuang taraw dot kalimo. Kudu na permiso dot ulan dot kawalu. Diti ton 2,000 Yatam na ikaw idatulan toko dot mamaramay. Diti tulan dot kabansan. Yatam na ikaw mayampay dot tema. Diti di pamaramayan diti ton 2,000 Malaysia madani kesejahteraan dinikmati kakyo. Ambah tentu dan terlet tulan di tepi naik kau tulan dat kapa kilihan nak di ti jalur gemilang bandera pagun dat kau ya atau mayan aku ide pasarili dat lamin ide pasarili dat kau untuk bandar di tinga aramai no iti jalur gemilang dat milikili ambah tepi naik kau mantok dat menimbun di tiga selimban dat kau sining manta di LP Rafael Pinus. Iti sumiyo kaditikan ako kinawa to ka o.

Pemaramayan Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam nayatan Pogun Sabah manporo untuk kepada maduo Rabiul Awal 1448 Hijrah kontok penogi kudu pada 5 tulan ke 8 2026 untuk tadau kedua ketimpun jam ke 6 ke Suabon. Madani dihayati, umah diberkati. Nasilih tema montok popogirot ababayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam id peserili watas. Wokon ababayan dit nulut napo nga kampaino ababayan semarak Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk kepada mesiam gisom kodona permiso tulan kewalu, pialan susuyan sirah nabi, om memawotik tanganak. Kahara nagi, pemeriksaan kelidasan, om kopenulodon raha, id podium wisma muis. Untuk kodona pada tulan kewalu, kahara forum anjung atakwa, id masjid al-falah kepayan. Untuk kodona permiso tulan kewalu untuk jam ko permiso ke Suabon kohara tahlil om doa kaunsikahan id masjid negeri. Untuk kodona pada medua tulan kewalu kohara ababayan halakah masjid kumat masjid peserili kota Kinabalu. Untuk kodona pada lima tulan kewalu nopo ngalimunduk pemaramayan oman pohoro pogiti timbungan pemaramayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam om kepatahakan titungkap bialan ponegi anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah kontok ponegi 2026 Masihi dit pohoron id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Rikot no, mungai pemaramai, pemaramayan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulidur Rasul, mantad RTM, teman setia anda.

Ya tapi ko man to ko pelan hiti ida pagun to ko man to ko to bana di tinga jam kesiam dulu noha pada minit ada to tua. Pastikan ko pada kayu di teka selesai makinangau am tu manu di tiga selimbahan atau ko. Ya tapi ko untuk tada udah suap tada ko enam ko dono pada madua do tulan dat kewalu di ti tahun 2000 dono pada enam. Ngapa horon iti apa bayan madani kita sabah 2000 dono pada enam. Nanjur do kopisan komunikasi Community Zone Sabah om wilayah Pisumpuruan Labuan. Ketimpun dah jam kewalu kesuabun, gisum jam kelima sedepun, ida padang kampung warisan sepanggar kota Kinabalu. Ya tebeneko, apa bayan madani kita Sabah 2020 pada menam diti. Ngayon po yung magano di yang amat berhormat Datu Sri Anwar bin Ibrahim Luguan Montiri Toko. Ya, kumada kayo dito wago na gidati makan untuk dat bayan diti kapisan nangan dat makan posadihan manta dat waig antantangan dat oluganan kyo kung si kau to mamili makinangaw diti kasalimbahan at ako mulong itimpo dat makan ko untuk dat bayan diti batam na ikaw sining pamalihis sa manta di Velvet Lawrence Adok iti bolin tuongan kaditi kanong kinong hot ako.

Suka dua guna po nga papagirat pisampuruan menungkus korang kayaan papagirat keberwanan pagun. Kepiandut pemeramayan terau kebangsaan kainau pesarabah kotokau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimparan utaranam in isa pagun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

da tuk ada tak kumaisa antak dat bayaniti pagun da Selangor itu kada kedua Terengganu ida tuk ada ketelu wilayah persekutuan itu kada keempat pagun da Sarawak itu kada kelima Johor keenam pagun da Pahang keturu Pulau Pinang ke walu nepo ngah nuridi pagun tokoh Sabah.

Ababayan pamanahan ang pagititimungan pamaramayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam nayatan pogun Sabah 1448 Hijrah kontak panagi 2026 Masihi manpohoro ontok kepada 2 Rabiul Awal kontak panagi kaduna pada 5 tulan kewalu 2026 Pamanahan Mantad Padang Merdeka Kota Kinabalu Om Ababayan Pagititimungan Id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu Wokon Ababayan Nopo Nga Ababayan Kepohimaganan Pemaramayan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Om Kapatahakan Anugrah Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kapatahakan titungkap montok pialaan sepanduk kontingen bobos tesenong om kontingen bobos ogumu. Ababayan, manpoy magano dimolohingon tagayo pogun Sabah, tundatus ri panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Kainau, rekod kono montok mamaramay, mamaramayan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. Salam Maulidur Rasul, mantad RTM, teman setia Anda.

Assalamualaikum, jam ke siam 5 pada 2 minit ada tuang untuk data binarity. Ya, assalamualaikum untuk data jam data koma 2.0 jam data kehepa dengan manku ukaba iti pemalahawan da telefon magiru rumah tako amiti pagiru rumah antako untuk data tuang data binarity ngakaret diti tukadan data boros. Ya, atum bayan aku iti kemelahingan tako nga agumu iti kemayan data tukadan boros id boros dat sa nga daw amba nailan ya kayo makikinangaw nga kamayon dat hara i nuridi kamayon dat hara hot tukadan boros dit kasasay apirangaw-rangaw teka kasasay man boros da kamalahingan iya tukadan dat boros teka peribahasa kadat boros dat malayo. Nyeradi. Assalamualaikum. Iti kapailan karet diti kem pengobatan nami tina penganan jur do facility kelidasan cluster Beaufort id Long Pass ya Sipitang. Assalamualaikum. Iti kem pengobatan id Long Pass ya ngaman pohoro untuk kelima datulan dat kesiam diti Tebontol diti tahun 2026. Kontak penagi dat tadau dot ko enam wakon. Keparagatan ditman pohoro kampai no iti kepakitanan but pemerisan kelidasan mantok kepailan tebenekau kem pengobatan di Longaman pohimogono diyang amat di yang berhormat Datuk Mat Bali bin Musa yau penagi diti puru paliman pi iso turu walu Sipitang yau penagi iti menerikohan lembaga kokoh Malaysia. Batam ni kau pegulu dot lumang tengok mejam dot aku madu. Iti sining mantadi Sebastian Suipin anda dan ku kan ditikin aku kena hot aku.

0: ikaw, asan lang ba?
1: Mereka itu suang toko jam do toko modua mayat di tidak tiga selimbahan pada di tiga jam kau pot dua minit ada tu tuang. Itu mereka itu suah batadau do toko nama komen do timpu do toko undarangan. Itu mereka nong milo milo ngak ada alaid id labus do walai lebih po untuk do timpu do pitang adau kita pinai kau. Tu mangilag toko manuridi. Mangilag mantad diti linasu dit adalan. Mangilag nagi mantad diti kamayon. Adot kanu diti tawan dit ayamut. Eto mereka untuk latimpu diti manku ukabo iti pamalahuan. Yah, kamayon dat asot pibarasan dat pinatamod. Ngamantok dapat pagiruruman toko na po. Mantok na tatuang not mana dito ikaw, tapi na ikaw nga kami yan dot. Magi rurumo to ko karet dito tukadan not boros ka. Kumado kayo, dito hara dito tukadan not boros sa dit. Milo mantok ko pagi rurumay. Milo rumamod do antok not mana dito aso walu walu turu iso do apat turu apat. Dika aso walu walu turu iso do lima siam iso.

Tapi nih kembali ke Sulimban TV 1 untuk data banan itu nggak kata untuk kau diti berita untuk diti iya dah besar lihat data jam data kau hebat. Ya tapi nih kau manku ukabo itu pemalahan dah telefon aku mana kau yu ditaruh dari tu kadan dat boros adit mila man dah kau yu kau hilang nggak ngambil dat rumah mud doh untuk dat timpu diti aso walu walu turu iso 24 apateka aso walu walu turu iso 25 siam iso. Ya haro kagu iti tukadan dot beres tukadan dot beres ditinga ira diti ganda do punti ngasu aparu daing do itombu berarti nampu dao nga amulok pohom milo nakapi ada makirayo ka. Ya, ingkuro iti kambalu tanto ko dot sesuai. Haradati tukadan dot beres dit milaman do kayu po ilang o.

Ya, temanikau dah madila iti Majlis Sukan Sekolah Rendah Islam Sabah teka iti MSSRIS semantok aditi tahun 2026 man pohoro antok kaduna pada malu makan kaduna pada malu nga kaduna pada masiam kataluna pada tulang dat kewalu di tahun 2026 katimpun data jam ko 6 dat min susuap jam ke 6 dah kesuaban akan kami sesuap gisam dot jam ke 5 dot min sesedap id stadium sukan UMS. Tapi kalau sini dah semua sudut mantadi Henry Lunus itu kada katang kangau kali tika nau kena hatu kau.

Kaila kenangku, bendera Sabah nopo nga minangan alanai seginumud in teluh mayat pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apurak temaragang. Bendera Sabah diit kumeisa winansai di Idris Icin semulun memalukis palan diit minan kunao mantan ketaluna pedemisa tulan kewalu 1906 pedem telu gisem 1906 waluna pedem dua. Bendera Sabah kumedua nopo ngaginuno mantan keisa tulan keisa 1906 waluna pedem dua gisem 1906 waluna pedem walu. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo ngapamitanan mantan bendera Sabah diit kumaisa diit ginuna ketimpun ke pedemenem tulan kesiam 1908.

Ya, teman-teman, kau ida timpu-timpu.sukan Malaysia tika iti sukma. Ya, teman-teman, kau ya, kailo kanangku iti sukan Malaysia tika sukma pemusrahan mantok dot minanuridong dot iti sukan Malaysia tika sukma nga no pemusrau di Luguan Menteri Tokou ya yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya tepeneko, mantok kepailan ya tepeneko, mantok di tahun hapada mesiam walun hapada matalu, mantok dilok nepo nga yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim nepo nga sengulun dot mengigit diti keraja sebagai dot mentiri kawasanan kemulakan spot. Ya tepeneko, iti sukma teka sukan Malaysia diti nga pinaharo sebagai dot iso spot nayatan dot akabansan montok dot monimung diti toin sanan diti kamayon dot atlet tamulok mantad posarili pogun. Hantulan na po nga akon kena po manantu pogun babos dot tosunong nga sebagai nagidat poposedia diti kamayon dot iso platform kaburuan dot kamilan teka bakat paguluh atlet di tumanu dot apialan dit labi agayo irad ko tumanu id sukan si sukan Asia nagi Olympic. Tepeneko kamayon dot iti sukan Malaysia dit nakaharo antok di taon bayno na po nga aku mohapod no iti sukan Malaysia teka sukma iya kamayon dot antok di tadaw bayno nga nailan tako pamusarahan montok dot papaharo diti sukma nga mantad dot na pamusaro adi yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim antok di taon hapodama siam walun pada matalu amantok di neponga yaw neponga mengigit di tika raja sebagi dot mantiri kawabasanan kemulakan spot. Batam neko lebih gumo iti kapailan karat iti sukma amanku palamusa dati no kago pengkuran na tapi neko ara dati tukadan boros dit ailan no kayo dit milaman no kayo pailanga amilar mamut daho antak dati impuriti aso walu walu turu isa dua apat turu apat teka aso walu walu turu isa dua lima siamiso. Batam neko sining na sumusud mantadi Janarius Limin Karpal iti may ruba dia oi liya kaditi kayo nao kinangot ako.

Itimpud adalah angka lasu linasu ikerita milo kainsawat in 5 pilipat itimpud 4 minit. Kantakan diti keligagantong mod lalabino kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manugawa. Kada iduanay tanah kinsuang dat kerita nulong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud pagulus maliwan teko pangob dat nungaban. Perputat tumilamus kumaan pagirkuasa tinantu nung kakitad haratanak nowung id karita.

Assalamualaikum, jam ke apa dah? Sumbang na jam ke apa dah? Terlalu nampak dah 4 minit ada tertuang untuk data binary DT. Maya kesuliman TV 1 untuk data binary DT tapi naik kau kata untuk DT Planet Sukan. So apa bayan nak montok data spot kita tapi naik kau? Ya tapi naik kau untuk data binary DT ngah kemudian data kakal po. Kapan nau iti Sukan Malaysia tika Sukma? Miti kapailan at miti lambus sa karet diti sukma tabi na ikaw. Ya tabi na ikaw. Diti no, nailanto ko pamusarahan tika idea kan buros dot malayo. Pinunuridangan tika kapohoron diti sukan Malaysia tika sukma. Isa pamusarahan manta diang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim untuk di tahun pada masiam walu na pada matalu. Sumusud na diti tabinay ko makarait diti pialan dato kumaisa diti sukma nga nakaharo ida Kuala Lumpur untuk tahun pada masiam walu na pada manam. Manta da tahun dilo tabinay ko iti sukan Malaysia teka sukma nga nakay magot nasili nagit isa ababayan kiguno ida suang dot system keburuan spot pogun mantok dot papalabus labid ogumo aditi kamayan dot atlet adit nuridi adit magawit diti ngaran Malaysia magumo nagi dot nakangaran tapi naiko pinanganjuran na diti sukma te kasukan Malaysia tapi naiko nga minangunsub diti perintah pagun dot menuri dong pinapoing kawas diti stadium longko dot training magisesuai kasusukupan spot adit katilambus dot man guna da magigyon gisom dot ai at gisom teka gisom dot pamupusan dot apelan dot sukmadi. Ya, tapi niko ilan na kumayan dot susuyan diti sukan Malaysia sukma apa yang kuro iti kumayan dot spot dot sukma diti nakatimpun kita niko kumayan dot harahot duo iti kapailan dot kiguno kumaysa na po nga harahot talo. Kumaysa na po nga iti sukan Malaysia teka sukma diti na po nga napamusarahan di yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim untuk di taun hapada masiam walun hapada matalu untuk ditimpu di tepi naikau iti yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim untuk di taun hapada masiam walun hapada matalu yau mengigit aditi keraja sebagai dat mantiri aku basanan kemulakan spot kemudian dat dua poin katalu napa poin nga iti sukma te kasukan Malaysia nakatimpun di taun hapada masiam walu hapada manam ida Kuala Lumpur jadi kemayan nga kemayan dila napa nga harahot teluh iti poin dot anuridi apatut takau dot akailo pengkura iti sukan Malaysia te kasukma diti nakaharot te ka nakatimpun. Madam Niko, sining na sumusud man tadi just ready gusip iti sumandak pitas kaditikan ako kinangot ako.

Kapalan Belajaran Malaysia RPM 2000 2000 3000 5000 ngapalan strategik timpu Tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2000 2000 3000 5000 menyampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohompit pepengkawas pemugunan Dwi Boros. Montok pepegirut pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul. Kampaino, kaintalangan pengadangan kurikulum Maya Misusuhut.

Ya, tapi kalau sinding manta di tai din lausu di tino menaga to kamu jam ko pada apat no pada maturu minit ada to tuang. Ya, tapi ko iti manku kagu oputo karet iti kapailan karet iti sukma teko iti sukan Malaysia. Ya temne ko gisom ni tanda baino manikid timpu iti sukan Malaysia teko sukma dot girot nga paningkanan napo nga montok dot comment dot middle ning ko koton pogun iti nagi dot kamilan wagu nga commended anong dat maniki dat taon nga ilo no hit commended piantong antong commended akuri edat akailo iti pamusarahan pinanuridangan diti sukma teka sukan Malaysia diti tabinay ko nga iso spot dit mantad pamusarahan di yang amat berhormat Dato Sri Anwar Ibrahim. Ya temen kau komen dot lebih dot apat nah pada tahun. Katalib dot pinamusarahan dot Nuridi. Sukan Malaysia. Komen dot sukan Malaysia na paditi tempinai kau. Nga iso tinungkusan dit agayo di yang amat berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim montok diti keburunan dot komulakan amnagi spot montok diti pogun dot ko paguluh dot nasili diti kemayan dot luguan montiri untuk timpuh debaino nga kemayan dot paguluh nasili dot luguan dan montiri nga harap kemayan dot iso wonsoy ditagayo ko panulod kumaditi magigyan dot Malaysia montok papalabus diti kumayan dot tungkusan atlet pogun de Malaysia. Jadi tapi naiko untuk di tatuang dat baino nailan to ko pemusarahan diti pinunuridangan teka kapaharan diti sukan Malaysia teka sukma diti nga iso pemusarahan manta di yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim untuk adi taun hapada mesiam walun hapada matalu ila na sukma katilambus gisam hadit baino. Matapunai ko hapa da minit pagululumang may jam na to ako matalo sining manta di Mary Intiang kada ako ping tayday amsu tanan diti sining manta di Marius Maning Rumuba datang balut kaditikanaw kinong hato ko.

Kainaw, ramayo tokaw pamaramayan tadaw kabansan. Popoing kawas jalur gemilang om jati diri montok pisumpuruan magigyon. Pamaramayan tadaw kabansan akon konopo, kokaramayan ngapuno katanda, penudukan kepogulu om lang tokaw sebagai magigyon Malaysia dit magipapantang om misumpuru. Popo kita kupurimanan alisih om opus kumad pogun mulong magisusway ugama, tinaru, adat om kobasanan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kotobian mamaramay tadaw kabansan, mantad RTM, teman setia anda.

Dihedras tina panga akurian waig iswang tinan, nung piagalan ginungod waig kalabos mantag tinan. Tinan toko kapriman akurian waig nung kapriman nud adalan Tuhan, au asarug ka sabu, sabu adalan kasilaw, aluhoy tinan, ingalahan tulo, om obarulong. Akurian waig swang tinan na panga kapagawit waya bagaldat stroke haba, korumbakon lunso-lunso teko buah pinggang, sawan, om ahadan. Dihedrasi, mangantab lebih astonang kamu ubat.

Lembangan Malia Bastin teka Malia Bastin The Lost World of Sabah nepo ngak tung kusanda di Sabah ditpen sesuai om agaya gatang. Miampait ko ngayo geografi dilo dit bagal periok tagayo giginayad 508 kilometer pasagi miampait rinalam 1,605 meter ila nepangan pedali mantat na kinasasatan sembogian togis om watu burutak it bagal ko lumusok mantat pemegunan labus om insanisan meningalik beribu-ribu flora om hotusan fauna dit rumutut kita. Isai senapa papiramut dat lembangan Maliau miampait pemegunan labus ngak bawang Maliau dit lumuyong kumad bawang kinamatangan. Teluhal dit kagaya-tagaya lembangan Maliau napa ngak nulu letung. Wasait Maliau kikinawas apadam walu meter nawasai tukan turu loting negi batung lino munsut isai sana batung waik tanau ditaroit Sabah. Di tahun hapudam siam, siam na hapudam turu lembangan Maliau, pinelo sebagit kayanan gempion peningligan talun kelas keso, sunungpun nukaban sebagit eko ketambulian, nga iso pitoludo mantadut kolumisan kinayanan dilo, dit milod antangan, miampai duo not keparagatan dit pasagaon, it humambetalun teke jungle trekking, mentong mamasit suang talun.

Miampai ka pagisuwayan dat tinaro, ko basanan takanan ko basanan, apat bansa takanan dit ay tutunan id tatangad magigin saba, hinava, takanan ko basanan dat tinaro kadazan dusun, takanan diti winon soy mata datan sidsada dit pinorolot miampai lada taragang, layo, bawang taragang, waig dat limaw ang perasa, ambuyat. Inonsoy, mantad at sagod rumbiyo o samano, mantad sagod munda. Umaguno, nod dua at bahan, irinopo nga sagu om waig talaso. Ambuyat at tagal adot nguyaman, talanan kasuran na pa ngaman pa tarungakot, miyampay kuwah aramay mitarungak, dat makan serat agumutulon. Bosod bambangan. Panginsanang sanang datiwo, dit kasanangan kapiyad tulun sabah. Suway ka man basaho, wad bambangan diti nga man nagi perlata ita kanon dit ansakan. Tuhaw, pangin sanang-sanang datiwa miagala nagida bambangan. Isa susumuni dit harat wangid miagalagal dat pasisang nga kagaratan kapiyoh om kasuruan man silihat ulam tay kabaso. Baino tumanod dat kondalihan timpo, tuhaw nasiliw dat takanan kumasya.

Tadau konduan Nayatan Pogun Sabah tahun 2026 Id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu untuk kepatulan kosiam 2026 kontok penegi tadau kelima ketimpun jam kewalu tetuong. Apa bayan dilepi kiro tindak pawon diang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Boyon Menteri Sabah Om Sawo Datin Seri Panglima Datuk Haja Julia Salad. Kapatahakan titungkap anugerah wanita Pogun Sabah Pohoron Id Suang apa bayan dilo. Palan Belajaran Malaysia RPM 2026-2035 ngapalan strategik timpu Tanaru dit mengelon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2023-2025 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohampit reformasi belajaran ke Pegulu maya magawit penginwaguan kiguno maya kain tutunan keperegisteran tumanud kasagaon ginawo montok kesuangon kumah daraja kaiso.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2023 2025 miampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pohompit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasedia ginaris pendudukan kepegiratan dit pohompit Karaja Kesuangon kayonon sikul menanuduk om pamagantangan.

Timbalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 Napo Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2023 2025 Miampai Tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepompit Kompetensi Digital Om Kotoronongon Menikid susumikul mantingkanano mamagampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono

Popodo bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan momunsoh kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago pugulu osoro ketingaligan tungungan toko tainsana. Palan Balajaran Malaysia RPM 2002 pada menem 2003 pada limah napo ngapalan strategik timpu tanaru dit mangolon palan keburonan Balajaran Malaysia PPPM 2000 pada matalu, 2002 pada lima, menyampai tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraihkan kejayaan bersama. Pepohompit pepengkawas pemugunan Dwi Boros. Montok pepegirut pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul. Kampaino, keintalangan pengadangan kurikulum Maya Misusuhut.

0: Jalur gemilang di pekilihan nepo ngai sohrati nung autokol kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokol aman gempio med amwa hulit kawago et penangadan magahau pagun tokol. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Koiloh konangku, penutudan pengukap nepo ngaman oduhai. Kampaino menutud rinomos, koyonon dit oserut, ginada pemutanaman, om tanak gambut, miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat, tulun miso songulun dit kasala, ontok danda, gisom RM1,000, manjilo korikot 5 tahun, teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban Tagayo, lisahu om keligogon kelidasan, lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewayoyo tawan dit okoring om alasu, pepusikap karaladon tapui. Kada petutud rinomos, nung okitoh kasaraban pengukap peruputon tasisikap, koyonan poserili tonggungan, tokau toinsanan.

alungin takau pemakuanan ru lalaing takau ra media sosial. Pekaran lalaing takau kalau majanjan pat magagayam sur ra media sosial suku mempajajau ra adat kaulayan am ugama. Media sosial intak takau mempatano rakan sayan. Salakabal ramalat mulupoyo ndak nangkai terabulu ugama am raja. Bilin rakitio intaramon ra RTM teman setia Anda.

Kulawai ru jalur ke Minang kolondo onong no, ru itakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo, maraginyo penjajahan kalobor.

Maikat salakakat panguligan ayuk. Kanyak tertandu ruang identiti takau kosonera mamagun Malaysia. Maikat mempakaloi renan selinut bal, nakasimpung perbankan, pambabasan rakaligagan, suku mangulig ruang identiti rapogunong urusan rasmi. Katangan no, nakasail rakandoi matang, nga renan selinut kaluayan, hamindangan takin uru parintah, patutuyon maya ramaikat. Ampasau ra iono mataki selamat ammaluoi diakses. Amun maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapwa mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin, sora kau pisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo maikat sigagama, nga ralalomno pinabatik identiti am longgom takau, kosonora sangulun warga negara Malaysia.

0: Sung Pakayang Tam Jalur Gemilang Maluma Upis Makama Kakadayan selaku Gindan Heka Allog Managara. Nikila-kila Jalur Gemilang Embal Makatan Na Nita Na Hinabu Pinareo. Daa Angalap Limmis Matangan Makai Panji Jalur Gemilang. Daa Amakai Panji Jalur Gemilang Pangalapis Mija Pemutus Ayai atau Hiasan Biasa Uwaldu Mariam Acara Rasmi Butna Panutup Kendaraan untuk Mairan Peringkat Negara. Nilagan amatan nak panji jalur gemilang malantai atau matagan iambal patah. Hinabu pinaongka lagu negaraku maka ngahilak panji jalur gemilang daa magsuli-suli selaku gindan heka allog managara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Pasaniti min kami sehe alood makaam. RTM teman setia anda.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hilingsang.

Somabian toko mengin bagus sunduvan pisaan om pihumagan miampai momohizo om guminavo tiso om tiso montok papapantod binakasondi inau Malaysia iopiot om ogiot kotobian taro kabansan lubong ibu buperam onom mantad RTM teman setia anda Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: Katahuadan, anangan zo di Nova Vanu.
1: Katahuadan, mikot wago deti damin ku kyo.
2: Katahuadan, minikot doin hotel dagay.
3: Pobos no, do katahuadan. Kumadain isay no po om so sengyan no po timpu. Tantu no, da kanangan ko da tuhun sengyan mo bosko. Do katahuadan. Katahuadan, manta dagay in Radio Malaysia Sabah VFM. Pasahimbahan mo skadazan, doi

dehydrasi toy okuangan vaig itsuang tinan. Sengyan kotaguvang okuangan vaig itsuang tinan. Oindaman tutuvan, okuang sumabu, obinuzan, oluahan tuhu om abavong. Vaza okuangan vaig itsuang tinan, stroke hinasu. Kikobohing kangan huhunsaw tavak, sawan om oizazangan. Dehydrasi, mencegah lebih baik dari merawat. Dehydrasi, umivad hobivinasi, mantan usapon.

0: Kopi Vosian Tabi Malaysia Madani. Om Nyampai Kodogo Izo Peter Claudius Jokinol dan Abal Mantat Sabah VFM. Kopeguhun pengatuhu da Abal. Kapanak kosifatan o ekonomi o bulau kuma pemohonan kefavagu it Sabah. Misakadai o SOGDC jetama menoizu kalalahan o kepenikinan vaig it Sogib. Om debay nak kinongo dizu iti Abal poin penuh. Kapana kosifatan o ekonomi o bulau kuma pemohonan kevavagu it Sabah suvai ko kapana kadai kuma kosunizon ekonomi pogun maza penoizukan ontodonon marin. Vokon inoihan do kita ngazan kampai no vinakas hinasudat aquaculture om ontodonon mineral marin. Nobos di Montili it kopisan huguan Montili Sabah om Sarawak Datu Mustafa Sakmud sandakan om tawau kiva ontodonon penginsadaan om aquaculture iaw no soizuk ozo. Namot dino, maso nagi do kapalintan mintong ahal kaundangan om kaganaan kuasa it piahatan kapalintan pogun om pisompuvan moy da avasi o kapapanay do ekonomi o bulaw.
1: Kita mengurangkan, meminimalkan ketegangan pada masa hadap. Yang penting ialah kita mau pastikan ekonomi biru ini akan dilaksanakan dengan baik dan kedua belah pihak mendapat manfaat.
0: Tinubung i Datu Mustafa dari Ababazan Aku Agro Fiesta duvongai budu pemenom i Politeknik Sandakan. Saya sukan peti hambu sa ketundan kalalahan o kepenikidan vaik i taman pemohonan tumau om gas sipitang Sogip Mazado Pisakadazan Sabah Oil and Gas Development Corporation Sendirian Berhad SOGDC Om Jetama Sendirian Berhad Jetama. Pisakadazan dino sinoinan dait pidondian pilotian isinoinan di Kumoduvovo Zone Montili isida penogi Montili ketundan pemohonan kepengindopuanan om patsakazan Datu Iwon Benedict. Mazado Pisakadazan dino kanu odudu votinimungan mintong kapa panau technical om commercial montok popobu kalalahanok kepenikidan vaig i Miho Hansanon om apantod. Manoy na o SOGDC id ahal papapapu papapanaw kapakianuan kinoizonon om mi boss miyampay tinimungan kikogunan. Namot jatamah papapanaw panayzukan om papatonda tangaba technical dahil ahal palan kapanadan kalaja om manoy na kalalahanon o kamoy. Pingisaman din na kapapantod kaumatan sa kadung itsogip om kapahing kavas kapataundan taman pomonan dino montok monoy na kapopuvan kavavagu. Hobi anong nga panamhimo po council tinimungan mangunguwasa kinaizonon PBT tuminaw monoy mo suat pamihian montok taon duvangay mo duvang panamhimo duvangay mo duvang panamtu. Pakianuan di Montili Kapalintan Kinoizonon om pemuhaminan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif bion deho o tahu ahal megado tanggungan PBT kabakasan om kogingahan om nagi ipopoing kavas asil PBT.
2: Pertama, keberkesanan PBT itu sendiri. Kedua, kebersihan dan keindahan di PBT masing-masing. Dan ketiga, pendapatan. Tambahan pendapatan daripada hasil PBT ini untuk menampung keperluan dan supaya dapat membantu perkara-perkara yang perlu di daerah masing-masing.
0: Pinobos di Datu Dr. Muhammad Arifiniti di Kahapas Babazan Tuminau om kapambitan suat pemihian pu council PBT tahun duvangai budu padam himo duvangai budu padam tu it kota Kinabalu. Saya suka lagi dah tinimungan di sini o atag mombi mahik elaun penikon ompu council suvaiko mintong kepekianuan kelaja itikid PBT kadisido. Pemihian pu council kababagu dino papampai vahu uvang vokon dino council uvang kota Belud papar tongod kota Marudu om Ranau.
3: Kakal ko po, makinongo abal itpogun.
0: Apa lompon diti nga sumuhimbo mantad Sabah VFM. Apat ngay buto nga to si mongopod mo didikot ay sa kawasan, pinauhi kuma itpagundi hosondi na taon diti. Tumanut do ko yung tahangan do ko pisan immigration, Jim Sabah, mantad ginumudino, tuhun Philippine, inakapasuat do to gumuno ko zo, mega do tahu ngay bu vahu tuhun, Indonesia sa ibu apat nga tus tu nga podang vahu, Pakistan atus opodang vahu, China, Vietnam opodang vahu, namot sangko suvazan suvay opodang sizam tuhun. Papangkup nagiino do ginumu dino da ababazan papauhi kapabagu di koniam kiginumu atus apat nga panamapat tuhun Indonesia minamaguno ferry commercial. Izihon na po nga atus tu kakusazan duvang panamanom konduan om opodang miso da zanak. Sa via video manta Depot Immigration Kota Kinabalu, Depot Immigration Papar, om Depot Immigration Sandakan, ipinauhi songyan nopongo o ukum tumanud undang-undang om kiswat pamanan papapanaw passport inokunan. Manak o Carnival Oitan Lindung Kerjaya My Future Jobs dan Keusahawanan Tiada Yang Terpinggir 2026 Zone Borneo Sabah do atus himongopod kesifatan pakalajan kuma di mogigi zone in hongkot reintegrasi tuaran. Tahung panamanong mantadi no nakotay mo suat kalaja. Nobos di petunut talungku pagun Sabah om tanah pisampuvan Labuan Tay Hok Soon kasifatan ni pinatounda dino maza pitubungan miyampay o panamapat tauki tumanud kabahan om tayhan di nangatolungku. Tinubong ite Hok Soon dahil ababazan ko penutuban Carnival dino in Hongkot reintegrasi tuaran. Potihong buson do paing kafason o toyhan om kabahan upisol om tinimungan PDRM maza do pinggisama ni papanaon do Suruhan Jaya Bebas Tata Kelakuan Polis IPCC maza do kopombian panamangan om hang kogompit kaulalaho. Mipahudin do tanggungan IPCC montok mintong ning kokoton kabahan om mimozo kotulan day tinimungan PDRM. Nobos di Mobi IPCC Ruslan Atan au milunding o Suruhan Jaya miampai do nununuh kahasan papampai upisol om tinimungan PDRM. Pinobos di sida ino di ontok nadadi tahap dait ababazan kita ceria kita kongsi it konti Sabah FM Kota Kinabalu. Montok manguhan na kapapanay panayzukan pagyanon o tuhun ngavi do papabudzu sogu i atahang om nagunap suvay ka papampai suat sokadung. So kyo nung kivak hasanan untuk kondohang itapatut tumanud undang-undang. Nasagan do katinanan papahabus lisin patsakazan pinagangan toy LPKP Sabah o PPO topiangazan muntok papahingkavas vinasi katayinan patsakazan ginumuan o manguhan do panayinan paguhudan. Dopiangazan o topiangazan dino dahit pitimbungan pitimbungakan kotinanan kumuonom taon duvangay budumok manamanom ipinonikon di ponikon tinimungan LPKP Sabah Kapavagu Sinete Datu Pung Jinze di Kapavagu diti. Voko ni Bion Kozonopo nga kapapanaw kalaja pa yung panu ababazan ko simbanon bas mitotod Sabah SBST tay bas.my nakatimpun di kaopodamiso Wuhan Kavahu nakatahib. Papampay yung ababazan do vahu lahan miyampay op apat ngapunong vahu bas. Gisom di koopod vuhan ka vahu atus sizam ngapunong apat ngaybu duvangatus onom ngapunong himo susumakay nakanukaw nalan kotainan nakamoy inayin tutunan nogi sabagi bas ping. Vokon lahan di abazan na po nga tanyong aru, Klinik Luyang, hamin pangusapan konduan om dasanak likas om nogi Kepayan Ridge. It pumupusan kinongol zuvaguiti tuhu na abal. Kapanak kasifatan o ekonomi obulaw kuma pamounan kapavagu it saba. Misakaday o SOGDC jetama monoizu kalalahan o kapinikidan vaig it sogip. Kakan iti abal matat Sabah VFM om abal na pwede ting nuhud di Sharon Raymond matat bo gizan berita ehwal semasa om pinadahin di Stephanie Jipolin Joti right boss kadazan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kopi Vosian.

Ya, tapi nengok ngabi om nabai no jam konom himong ngapun minit dan ngusup update pogun atau kau timi hamus kau dedok ko sahimban do bos kadazan kinong atau kau hozom tadi Joanna Henley Rampas Sio.

0: magisusuway tayo na ano toko omday katangkangan dino o hivan toko dumabos kotohwadan muntok tuhun nabi imina nakaday do toko
1: arigato gozaimashita
2: nanri
3: thank you
4: gracias
5: salamat po
6: xiexie
3: syukran
5: kamsahamnida
1: kapun kap
0: onu no po bos ipohomuson na niagahi olati ino no po na kotohwadan sunung tu au songkuo o pinanakaday na ponokotohod no om pobos no kotohwadan. Kotohwadan!
7: Itanga dat sinakabatan kibaw iso pulau sanganu Malaysia inano pang pulau layang-layang. Pinpako ang hawi tahong 100 kilometer mantad ko atak na palu Pulau Layang-Layang no pong asambo gizan mantad pulau ngabi spreadly iti namangan do trimungan susumangot Malaysia muntok mintamong ko mahigan ng patarangan Malaysia. Di taon sa ibu si Zamatus Abahungapod, Pulau Layang-Layang no pong ioy tando terumbu karang no po iotob songyan ubab om kay buhay ontok otonos vay. Mantadi no tinimbunan na Malaysia otogis om pinapadadi Pulau Layang-Layang sebagai pulau tototopot. Mantadi taon 1900, Vahu ngapalam tahu. Tayho na osus wakot Malaysia at Pulau Layang-Layang sa bagi kaikatan Malaysia. Baino, kiwa Honda Zone tutubuan kapal, radar, om lolokiton susmangod at Pulau Layang-Layang, montok mong muhig ni isan na kumon. Pulau ipaguhi diti, ioy tando isa terumbu, o nuon nagido Vietnam, Pagunsina, Brunei, o Philippines, tuki katumbasan da kibaw asil sandad nega do gas asli phosphorus tumaw om asil dat apatut tamangan ko sa toko patanangan Malaysia.

Ya tapi nggak bila mana jam kau tu, apa dah 4 minit dah nunggu suvab nadi dari pagun atau kau ketua dan insan kau kemari dia tu. Kopi bosian dah nunggu suvab kemari dia tu sa vevi. Sampai kau dogo DJP tadau bye no. Tadau kau nom. Kau duvung apa dem duvo di ti Wuhan ke Wahu duvung ibu duvung apa dem nom tapi naik kau. Omega di kopehan kau kemari dia tu di ti nu di. Apa sah kau dah popo busu dah hozo ngavi dekanangan ngavi dia zoom masa di ti abah bezan dah nung suap di ti abah bezan pihi hozo masa dari Facebook, WhatsApp, teka masa dari live di TikTok sabah VFM. Iku apa alahan ngavi dia zoom dah popo busu dah hozo ngavi kanangan ngavi dia zoom. Main lah popo busu dia zoom. Mana nihan nanti kita dah hozo dah pokiu nizan dia zoom dah nung suap di ti. Om Hansan dah. Kau ni ku mentok terlalu main lagi atau naik kau. Pembuzo dia semua masa di WhatsApp, tiko masa di live di Facebook, tiko masa di live di TikTok do Sabah VFM do nong suap di. Peti pembuzoan ku kemari dia zu hozo do semusut. Hozo mata di kafe ste J Mokujin tanak emas do kadazan. Su tonon hozo mata di Queen Era opposition di om negi hozo mata di Masentius Mark Majain ketua dan do opposition.